0: Flashback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Jakob, yang juga bekerjasama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Muka Tuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan. Nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini.

0: Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
7: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
6: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
7: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
4: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
3: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
4: Pinter anak Ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pulang terang.
6: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
4: Cahaya di magus hese no jubilah.
7: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ini orang kawarung.
8: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air, dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
10: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
11: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
10: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
12: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
13: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
15: Ba Samantara, kita mesra.

0: tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
6: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
1: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
6: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi dering terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
4: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Kunaon ngelamun?
6: Asya.
1: Entu, Jang.
5: Ya, Pak, kopina.
1: Oh, nya bari ringung kieu. Nya kudung deui panen. Sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jigana.
3: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
8: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
7: Serius? Caranya gimana?
8: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
7: Wah, cepet juga ya.
8: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, Tinggal refresh deh, lalu cetak ESPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Bayar PBB, scan kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Lebak Kruhai.

0: Multatuli FM. Tunggu setiap hari. Bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
5: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif. Selamat pagi, apa kabar sahabat Multatuli? Perdana bareng Fahri PKL menemani sahabat Multatuli selama 1 jam ke depan di Multatuli pagi Selasa 11 Agustus 2026.
1: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

0: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
3: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
2: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sein ya.
3: Pinter anak Ayah.
1: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending apelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di emang gesehese nauju gila.
5: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
8: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
9: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
8: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
10: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai. Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif. Masih bareng Fahri VKL di Multatuli Pagi, sahabat Multatuli. Dari radarbantan.co.id, pemerintah kota Tangerang Selatan memfokuskan penanganan stunting dan masalah gizi anak di Kecamatan Serpong. Sebanyak 60 anak menjadi sasaran intervensi untuk memperbaiki kondisi gizi sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Wali kota Tangsel, Benyamin Defni, mengatakan Kecamatan Serpong dipilih sebagai salah satu wilayah prioritas karena memiliki sejumlah anak dengan permasalahan gizi yang cukup tinggi. Intervensi dilakukan sejak dini agar kondisi pertumbuhan anak dapat segera diperbaiki dan tidak berkembang menjadi persoalan kesehatan yang lebih serius. Ini dilakukan melalui pemberian makanan tambahan PMT dengan memperhatikan kebutuhan gizi masing-masing anak. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Tangsel, Lilis Suryani, mengatakan 60 anak yang menjadi sasaran intervensi memiliki sejumlah permasalahan gizi, mulai dari berat badan kurang, gizi kurang, hingga berat badan yang tidak mengalami kenaikan.
1: Wah. Wow.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos.
3: Wow.
2: Beli apa ya? Ini. Udah, semua.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
7: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
6: Serius? Caranya gimana?
7: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
6: Wah, cepet juga ya.
7: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Tuli FM, tahukah Anda, musik bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan memperbaiki suasana hati. Selain itu, tertawa selama beberapa menit setiap hari dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks karena memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih bahagia. Semoga fakta hari ini menambah wawasan Anda.

Kembali lagi di Fahri PKL hanya di Radio Multatuli FM. Terima kasih kepada sahabat pendengar yang masih setia bersama kami. Kalau hari ini Anda bisa memilih satu lagu yang menggambarkan suasana hati, lagu apa yang akan dipilih? Silakan kirim salam, cerita, atau request lagu melalui WhatsApp maupun media sosial Radio Multatuli FM. Siapa tahu pesan Anda akan saya bacakan pada siaran berikut.

tips sederhana agar hari Anda lebih produktif. Pertama, buat daftar kegiatan sebelum memulai aktivitas. Kedua, dahulukan pekerjaan yang paling penting. Ketiga, jangan lupa beristirahat sejenak agar pikiran tetap segar. Dan yang paling penting, jangan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ingat, setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa hasil yang baik. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri.

tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan Fahri PKL hanya di Radio Mutuli FM. Semoga lagu-lagu yang diputar hari ini dapat menemani aktivitas Anda dan informasi yang saya bagikan bermanfaat. Sebelum berpisah, akan saya menemani Anda dengan satu lagu.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam penuh di program Fahri PKL hanya di Radio Multatuli FM. Saya Fahri, pamit undur diri, sampai bertemu kembali pada siaran berikutnya dengan lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan cerita yang lebih seru. Tetap jaga kesehatan, selalu berpikir positif, dan semoga hari Anda menyenangkan. Salam hangat dari saya, Fahri PKL. Sahabat Multatuli, setelah saya akan ada rekan saya Gazi PKL yang menemani siang hari Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Multatuli FM.
1: Kau bisa patahkan kakiku, tapi

0: 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif. Kalau tadi ditemani sama Fahri, sekarang sahabat Multatuli ditemani oleh Gazi PKL di sini yang akan menemani di Multatuli pagi. Sahabat Multatuli, pendengar setia kesehatan merupakan salah satu nikmat terbesar yang seringkali baru kita sadari ketika sedang sakit. Padahal menjaga kesehatan tidak selalu membutuhkan biaya yang mahal. Dimulai dari kebiasaan sederhana seperti bangun pagi tepat waktu, minum air putih yang cukup, dan rutin bergerak setiap hari sudah menjadi langkah yang sangat baik. Tubuh yang sangat sehat membuat kita lebih produktif dalam bekerja, lebih fokus saat belajar, dan tentunya lebih bahagia menjalani aktivitas sehari-hari. Mari kita lanjutkan dengan lagu berikutnya.
1: Lebar Kru Hai.

Kembali lagi di Inspirasi Pagi bersama saya, Gazi PKL. Olahraga tidak harus dilakukan di tempat kebugaran atau menggunakan alat yang mahal. Jalan kaki selama 30 menit, bersepeda, jogging ringan, atau senam di rumah juga termasuk olahraga yang sangat baik. Beberapa manfaat olahraga antara lain. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, memperkuat otot dan tulang. Yang ketiga, membantu menjaga berat badan ideal. Yang keempat, mengurangi stres. Dan yang kelima, membuat tidur lebih nyenyak. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif dalam bekerja, lebih fokus saat belajar, dan tentunya lebih bahagia menjalani aktivitas sehari-hari.

Masih bersama Gazi, PKL. Selain olahraga, pola makan juga menjadi kunci utama menjaga kesehatan. Biasakan mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan serat. Perbanyak konsumsi seperti sayuran hijau, buah-buahan segar, ikan, telur, tempe, dan tahu kacang-kacangan. Kurangi makanan yang terlalu manis, terlalu asin, makanan cepat saji, serta minuman bersoda yang dikonsumsi secara berlebihan. Jangan lupa sarapan sebelum memulai aktivitas karena sarapan membantu tubuh memperoleh energi sehingga kita dapat lebih fokus menjalani kegiatan. Setelah ini kita dengarkan lagu selanjutnya.

Selamat datang kembali di Inspirasi Pagi. Pendengar yang luar biasa, tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Karena itu kita harus memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Usahakan minum sekitar 8 gelas air putih setiap hari, atau lebih baik jika banyak beraktivitas. Selain itu, jangan menganggap remeh waktu istirahat. Tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam membantu tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga konsentrasi. Kurang tidur dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit fokus, bahkan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Mari kita kembali menikmati lagu berikutnya.

Masih di Inspirasi Pagi bersama saya Gazi PKL. Berikut beberapa kebiasaan sederhana yang bisa mulai dilakukan hari ini. Seperti bangun lebih pagi, sarapan bergizi, berjalan kaki jika memungkinkan, kurangi penggunaan gawai saat waktu istirahat, minum air putih secara rutin, perbanyak makan buah dan sayur, luangkan waktu untuk berolahraga, hindari merokok, batasi konsumsi gula, tidur cukup setiap malam. Jika dilakukan secara rutin atau konsisten, kebiasaan kecil ini akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh. Kita akan lanjutkan dengan lagu berikut ini.

0: Pendengar setia radio. Pendengar setia radio Multatuli FM 89. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak seluruh pendengar untuk mulai mencintai tubuh kita sendiri. Ingatlah, kesehatan bukanlah tujuan yang dicapai dalam satu hari, melainkan hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus. Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar, mulailah dari langkah kecil, seperti berjalan kaki setiap pagi, memilih makanan yang lebih sehat, memperbanyak minum air putih, dan mengurangi makanan yang kurang baik bagi tubuh. Karena tubuh yang sangat akan membantu kita meraih mimpi, bekerja lebih baik, belajar lebih maksimal, dan menikmati waktu bersama keluarga. Pendengar setia Radio Multatuli FM 89, tidak terasa satu jam kebersamaan kita dalam program Multatuli Pagi telah sampai di penghujung acara. Saya Gazi PKL mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Semoga informasi mengenai pentingnya olahraga, pola makan yang benar, istirahat yang cukup, serta menjaga gaya hidup sehat dapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas, dan jangan lupa selalu menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat.
1: Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI.

0: TNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
0: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
0: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu?
2: 12 Agustus, International Youth Day atau Hari Remaja Internasional adalah hari perayaan yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1998 dan diperingati pertama kali pada tahun 2000. Selain dijadikan sebagai hari peringatan khusus untuk merayakan hal-hal yang berkaitan dengan remaja, Hari Remaja Internasional juga dijadikan sebagai ajang bagi remaja-remaja di dunia untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi.

Sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Aku naon ngelamun.
5: Asya.
6: Entu, Jang.
4: Ya, Pak, kopi nak.
6: Oh, nya, bada ringung kieu. Nya kudung deui panen. Sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus ajig anak.
7: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
9: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
8: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
10: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
0: Loh, kenal?
11: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
0: Berarti sudah akrab dong.
11: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
0: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
11: Oh, bisa ya?
0: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
10: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
10: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak resmi memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga September mendatang. Kebijakan tersebut diambil menyusul meningkatnya potensi kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau. Perpanjangan status siaga darurat dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah desa dilaporkan mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, Febri Rizki Pratama, mengatakan kondisi kekeringan saat ini menunjukkan kecenderungan meningkat. Keputusan tersebut juga mempertimbangkan hasil rapat koordinasi yang membahas perkembangan potensi kekeringan di sejumlah daerah. Dengan adanya kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Lebak terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani, terutama di daerah yang sumber airnya mulai kering. BPBD juga menerima pengajuan permintaan bantuan air bersih dari masyarakat yang terdampak kekeringan. Jumlah permintaan tersebut terus mengalami peningkatan seiring berlanjutnya musim kemarau. Febi mengatakan pengajuan permintaan bantuan air bersih saat ini telah mencapai sekitar 7.000 kepala keluarga. Tingginya jumlah permintaan tersebut menunjukkan dampak kekeringan mulai dirasakan secara luas oleh masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Kabupaten Lebak terus melakukan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air. Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Lebak telah mendistribusikan sebanyak 249.000 liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Bantuan air bersih tersebut telah disalurkan kepada 25.729 kepala keluarga atau sekitar 42.056 jiwa. Distribusi bantuan mencakup 30 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Lebak. Penyaluran dilakukan berdasarkan laporan dan permintaan dari wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Selain distribusi air bersih, BPBD Kabupaten Lebak terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk memetakan wilayah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Koordinasi dilakukan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling terdampak. Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau, serta segera melaporkan apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Perpanjangan status siaga darurat kekeringan diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah dalam menghadapi potensi peningkatan kekeringan hingga September mendatang. BPBD Kabupaten Lebak memastikan penanganan akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan perkembangan kebutuhan masyarakat terdampak.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Hari libur tapi spanduk harus ready? Gak masalah, Ajun Print aja. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga bisa bikin kaos, jersey, lanyard, atau bendera. Udah gitu, mau bikin satu pieces, tetap dilayani loh. Ajun Print, buka setiap hari, dan khusus hari Minggu, bukanya jam 13 siang. Informasi order, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jangan lupa kunjungi laman kami di www.ajunprint.com. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
0: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
0: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
0: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
1: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
2: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ngapain?
1: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
0: Hari gini.
1: Lah terus?
0: Baca nih.
1: Mutati FM mempersembahkan tarik tembang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
0: Baca lagi nih.
1: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Mutatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
0: Ini ada di bagian ini.
1: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @mutatulifm. Wah, seru nih. Terus, kalau gue pengen daftar, kemana nih?
0: Yang ini.
2: Iya, santai.
1: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG Mutatulifm atau kontak person-nya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Mutatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
1: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
0: Woi, nganterin sih nganterin. Tapi gak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
3: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
1: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Hari libur tapi spanduk harus ready? Gak masalah, Ajun Print aja. Di Ajun Print bukan cuma spanduk, tapi juga bisa bikin kaos, jersey, lanyard, atau bendera. Udah gitu, mau bikin satu pieces, tetap dilayani loh. Ajun Print buka setiap hari, dan khusus hari Minggu, bukanya jam 13 siang. Informasi order, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jangan lupa kunjungi laman kami di www.ajunprint.com. Ajun Print selalu ngeprint.

0: cepat.
1: Ngapain?
2: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
1: Hari gini.
2: Lah terus?
1: Baca nih.
2: Tapi FM mempersembahkan tarik tembang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
1: Baca lagi nih.
2: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Mutatule FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
1: Ini ada di bagian ini.
2: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @mutatulefm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
1: Yang ini.
2: Santai. Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG mutatulefm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
2: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
1: Woi, nganterin. Tapi nggak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
3: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Hari libur tapi spanduk harus ready? Gak masalah, Ajun Print aja. Di Ajun Print bukan cuma spanduk, tapi juga bisa bikin kaos, jersey, lanyard, atau bendera. Udah gitu, mau bikin satu pieces, tetap dilayani loh. Ajun Print buka setiap hari, dan khusus hari Minggu, bukanya jam 13 siang. Informasi order, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jangan lupa kunjungi laman kami di www.ajunprint.com. Ajun Print selalu ngeprint.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, sebanyak 270 siswa sekolah rakyat Kabupaten Lebak, Banten dijadwalkan mulai menempati gedung permanen sekolah rakyat Kecamatan Pangkarangan pada 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Iwan, mengatakan jumlah peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 mengalami peningkatan dibanding kuota sebelumnya. Penambahan jumlah peserta didik tersebut berdasarkan keputusan Kementerian Sosial untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sebelumnya, kuota peserta didik sekolah rakyat di Kabupaten Lebak hanya sekitar 200 siswa, terdiri atas 25 siswa jenjang SD, 75 siswa SMP, dan 100 siswa SMA. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam meningkatkan kuota peserta didik sekolah rakyat di Kabupaten Lebak. Ia menegaskan seluruh peserta didik sekolah rakyat yang diterima telah memenuhi kriteria keluarga miskin dan miskin ekstrim. Para siswa tersebut berasal dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Para peserta didik nantinya akan menempati gedung permanen sekolah rakyat yang berada di wilayah Pangkarangan dengan luas mencapai 8,8 hektar. Gedung tersebut dilengkapi berbagai fasilitas pendukung kegiatan belajar dan kehidupan siswa selama mengikuti program pendidikan. Fasilitas yang tersedia antara lain ruang belajar, asrama, gedung serbaguna, dapur, kantin, rumah ibadah, serta lapangan olahraga. Dengan tersedianya fasilitas tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lebak optimistis proses pendidikan di sekolah rakyat dapat berlangsung secara maksimal. Iwan berharap program tersebut mampu membentuk peserta didik yang memiliki sumber daya manusia unggul, mandiri, dan memiliki kesempatan lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Ia menambahkan keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program tersebut juga dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi risiko anak mengalami putus sekolah. Salah seorang peserta didik asal Kabupaten Lebak, Muhammad, mengaku senang dapat diterima di sekolah rakyat jenjang SMA setelah sempat berhenti sekolah selama 1 tahun. Ketua Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Lebak, Wahyu, mengatakan proses verifikasi calon peserta sekolah rakyat dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah warga. Melalui proses verifikasi tersebut, pemerintah memastikan peserta yang masuk dalam program sekolah rakyat benar-benar berasal dari keluarga yang sesuai dengan kriteria penerima manfaat.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: More music. 89 Multatuli.
3: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.
4: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang sahabat Multatuli bersama Kodim 0603 Lebak. Selamat datang di Talk Show Multatuli hari ini dengan tema Bersama Rakyat Mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat. Ya, telah hadir di studio kami ramai sekali sahabat Multatuli, narasumber yang luar biasa tentunya dari Kodim 0603 Lebak, Bapak Letkol Infantri Igede Mahendra Subrata. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah hadir. Biar beragak deg-degan ya dikeroyok seperti ini. Dan bagaimana Pak? Selamat datang di studio kami meskipun mungil kecil ya. Tapi semoga nyaman. Iya. Dan hadir juga bersama kita ada Bapak Haji Dade. Iya, Bapak Haji Dadeyan Apriandi, beliau adalah selaku PLT Kadis PUPR Kabupaten Lebak, dan Bapak Irfan Suyatupika. Iya, dan beliau adalah Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. Dan selamat siang nih Pak Kadis berdua ya. Terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan waktu. Dan tentunya selamat siang juga dan terima kasih kami sudah mengundang, sudah bisa hadir di studionya Multatuli FM. Dan tentunya sahabat Multatuli, akan ada program apa yang akan kita bahas untuk kali ini. Hadir juga bersama kita perwakilan penerima manfaat. Ini ada dari Desa Sukarame dengan Bapak Asep Sangrudin. Terima kasih Pak sudah hadir. Oke. Dan tentunya sahabat Multatuli juga bisa untuk mendengarkan siaran kami secara live streaming di TikTok di @multatuli_fm dan juga YouTube dan juga Instagram tentunya. Silakan untuk sahabat Multatuli, dan bukan itu saja, di radio analog juga kami bisa diakses ya tentunya. Oke. Nah, sekarang kita mulai nih ya sahabat Multatuli. Sudah ada Pak Dandim, Pak Kadis dari PUPR dan juga dari LHI Lingkungan Hidup, dan juga ada dari Bapak Asep Sarudin dari Desa Sukarame. Oh, ada Bapak juga dua. Oke, Bapak. Punten Bapak dari mana, Bapak?
1: Margajaya, Bu.
0: Dari Margajaya. Luar biasa sudah datang ke sini. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Pak Dandim, ini aku sedikit sudah melihat ya beberapa hal dari skrip yang dikirimkan, dan ternyata Bapak di sini ada ingin mensosialisasikan program unggulan dari Kepala Staf Angkatan Darat yang beberapa tahun ini mungkin lebih condong membantu wilayah-wilayah yang tentunya sangat membutuhkan ya Pak ya. Nah, seperti pembangunan jembatan Garuda, kemudian program manunggal air dan lain sebagainya. Selanjutnya Pak Dandim, apakah dari program tersebut mana saja yang diselenggarakan di wilayah Kodim 0603 Lebak ini?
1: Baik, terima kasih Mbak ya. Apa-apa yang menjadi pertanyaan tadi tentunya saya dasari dulu dengan Undang-Undang TNI tahun 2005, nomor 3 tahun 2025, di mana salah satu tugas TNI itu adalah melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Di operasi militer selain perang itu ada 14 tugas, salah satu diantaranya adalah pendampingan TNI kepada pemerintah daerah, salah satunya. Dan kebetulan kami bertugas di Kabupaten Lebak, khususnya di Kabupaten Lebak, beberapa program unggulan Bapak Kasat yang kita laksanakan pendampingan maupun kita laksanakan secara langsung adalah salah satunya adalah TNI manunggal dengan air. Kemudian TNI manunggal dengan air juga dilanjutkan juga dengan kegiatan Rutilahu, kemudian kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan jembatan Garuda tadi, pendampingan terhadap dinas koperasi yang kerjasama dengan Agnes Pangan juga kita laksanakan. Dan beberapa program yang dilaksanakan berhubungan dengan dinas terkait, salah satunya juga dengan ketahanan pangan.
0: Okay.
1: Saya kira itu Mbak, apa yang khususnya kita lakukan di Kabupaten Lebak.
0: Oke. Dan salah satunya mungkin yang tadi disampaikan adalah ini dalam rangka peran TNI untuk bersama masyarakat, bersama-sama membangun daerah ya.
1: Betul.
0: Dan tentunya untuk Kodim sendiri ya, untuk di Kodim sendiri yang tentunya dipimpin oleh Pak Dandim ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya sahabat Multatuli. Oke, sekali lagi selamat datang Bapak-bapak narasumber kita, dan coba nih aku mau sedikit ya sahabat Multatuli. Tadi yang disebutkan adalah program Mendungal Air. Ini menjadi salah satu hal yang menarik karena daerah kita, Kabupaten Lebak, ini sedang dilanda kekeringan, Pak.
1: Betul. Betul.
0: Ya, bisa dijelaskan mungkin yang dimaksud dengan program Mendungal Air itu sendiri secara spesifik.
1: Jadi program Mendungal Air itu, Mbak, sebenarnya ini bentuk kepedulian TNI ya, khususnya TNI Angkatan Darat. Itu ada dua, Pak. Yang pertama adalah air untuk kebutuhan air bersih. Kemudian yang kedua itu air untuk pendampingan untuk irigasi.
0: Betul.
1: Nah, untuk yang air bersih itu langsung dilaksanakan pelaksanaan dengan mendukung sumur bor. Nah, sumur bor itu pun ada beberapa kegiatan, Pak. Sebenarnya ada juga yang di kegiatan didampingi di kegiatan karyawan skala besar. Ada juga khusus tersendiri dengan langsung pelaksanaan menerima laporan dari masyarakat. Laporan masyarakat kita laporkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Kita konsulkan dengan pemerintah daerah, kemudian kita laporkan dan lanjut dilaksanakan pembangunan ketika itu memang dilaksanakan urgensi untuk langsung dibangun. Kemudian ada juga yang memang insidental kita langsung laksanakan kerjasama dengan BPBD, kemudian kerjasama dengan Polri, kerjasama juga dengan pemerintah daerah. Itu kalau kita direct action, Pak. Artinya seperti permohonan terhadap kebutuhan air bersih yang langsung kita laksanakan pengiriman. Kebetulan kita ada air mobil tangki, Mbak. Jadi langsung kita laksanakan pengiriman.
0: Okay, dan itu sudah dilakukan sedemikian rupa ya untuk mengatasi kemarau di Kabupaten Lebak ini. Dan sebetulnya yang menjadi penasaran kita hal apa sebetulnya Pak Dandim yang sudah dicapai di wilayah Kabupaten Lebak mengenai program Manunggal Air ini?
1: Kalau boleh saya breakdown, Mbak, kalau Manunggal Air di Sajira sudah pernah dibangun 5 sumur bor. Kemudian sepanjang 3 bulan terakhir kita juga sudah membangun 6 sumur bor yang tersebar, Mbak, ya, yang tersebar di wilayah. Kemudian ke depan juga di TMMD yang insya Allah kita laksanakan di bulan Oktober, Mbak, itu kita juga ada 5 sumur bor lagi. Dan sumur bor ini tentunya kita utamakan prioritas bagi yang tempat-tempat memang sangat membutuhkan. Sejauh ini seperti itu.
0: Nah, ini juga kebetulan nih karena ada Bapak Kadis kita dari LH. Pak, ini kan warga masyarakat Dinas PUPS. Maaf, dari saya ke Dinas LH dulu, Bapak. Dan kebetulan kan memang di Kabupaten Lembang banyak daerah-daerah yang terjadi kekeringan ya, Bapak. Nah, kolaborasi yang dilakukan nih antara Kodim dengan LH sejauh ini bagaimana?
2: Untuk mengatasi kekeringan kalau berkaitan dengan air bersih sama air minum nanti ada di Pak Kadis PUPR.
0: Okay, baik.
2: Ada di program air minum ya, Pak Kadis. Nah, kalau untuk di LH itu masuknya nanti ke arah vegetasi lingkungannya. Baik. Arah vegetasi lingkungannya itu terkait masalah tutupan lahan.
0: Baik.
2: Nah, terkait masalah penanaman pohon. Karena menurut data status lingkungan hidup daerah di tahun 2025 itu sekitar 36% luas wilayah di Kabupaten Lebak itu 36%-nya di lahan kritis. Untuk daerah Marga itu di 963 hektar lahan kritisnya. Jadi dengan programnya Pak Dandim tadi langsung masuk ke penanaman pohon, Pak Dandim izin.
1: Betul, Pak.
2: Kami tentunya berterima kasih atas program yang dilaksanakan oleh Kodim dengan masyarakat di Cimarga terkait masalah penanam pohon ini. Jadi karena emang berhubungan dengan air, penanaman pohon itu tentunya dengan menanam pohon nantinya air hujan yang jatuh itu tidak langsung, jadi terserap dulu oleh akar tanaman sehingga akan menyimpan air. Nah, begitu mungkin terkait masalah dihubungkannya air dengan penanaman pohon.
0: Oke, jadi memang berkesinambungan ya, Pak. Nah, untuk yang tadi sudah disampaikan, Pak, mengenai Manunggal Air dari PUPR sendiri mungkin, mengenai program Manunggal Air.
3: Baik, terima kasih, Bu. Jadi kebetulan di Dinas PUPR itu ada beberapa bidang, Bu. Itu diantaranya ada bidang Bina Marga, kemudian Cipta Karya, Tata Ruang, SDA, kemudian sama Bina Konstruksi. Nah, untuk terkait dengan air, ini untuk air minum ya tentunya kan itu kan ya. Di kami kebetulan hampir sepanjang tahun itu sepertinya sudah menjadi tugas rutin kami kan itu kan ya. untuk air minum, dan kebetulan di tahun sekarang ada SPAM, jadi sistem untuk pengolahan air minum ya. Nah di situ di untuk SPAM ini ya, itu jadi apa di bidang Cipta Karya itu kami menyediakan pompa air tanah kan itu kan ya, air tanah kemudian ditampung ke turun kan itu kan ya, kemudian baru dialirkan ke masing-masing sambungan rumah masing-masing kan.
0: Okay.
3: Itu jadi apa itu menjadi tugas rutin kami tentunya.
0: Nah, itu cuma jadi salah satu cara mungkin ya, ya dari apa namanya pemerintah lah tanda kutip ya, pemerintah daerah untuk mengatasi kemarau dan tentu saja berkolaborasi dengan pihak Kodim ya Pak ya, dengan Bapak. Oke, okay. Kita kembali sebelum ke Bapak ya, ke Bapak Kepala Desa ya, saya sebut Kepala Desa, dan sebentar kita ke Pak Dandim dulu. Pak, sebetulnya yang ingin juga menjadi perhatian mungkin jadi pertanyaan, bagaimana peran Kodim dan Babinsa dalam pelaksanaan program Manunggal Air ini?
1: Oke, okay. Sebenarnya Babinsa itu adalah di ujung tombaknya kami, Mbak.
0: Betul.
1: Kalau di Kodim itu teritorial, mata dan telinga kami itu Babinsa. Mm-hmm. Dan Babinsa itu sangat dekat dengan masyarakat. Mm-hmm. Seyogianya bisa satu desa, satu Babinsa, pasti itu adalah nomor yang ideal. Mm-hmm. Tapi dengan keterbatasan kita, meskipun Babinsa kita jumlahnya tidak terlalu ideal sesuai dengan jumlah desa, namun mereka masih bisa mengcover. Okay. Nah, pada saat pelaksanaan tugasnya, tentunya mereka pasti akan menerima keluhan, laporan. Mm-hmm. Terlepas dari perangkat desa yang sudah ada, tentunya mereka berkoordinasi di desa, saling urun rembuk lah Mbak ya bahasanya. Nah air di sini memang itu banyak sekali program pemerintah yang kita laksanakan sekarang adalah Babinsa ini menerima laporan. Setelah laporan itu kami himpun, kami juga bersinergi dengan data kami laporkan kepada pemerintah daerah juga. Dari situ kita pilah-pilah Mbak, mana yang mungkin akan kami laksanakan pembangunan, kemudian mana juga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun di sini Babinsa akan lebih detail Mbak dapat informasinya dan reaksinya pun ke kami harapannya lebih cepat. Sehingga bukan hanya masalah air, tetapi air yang dimaksud adalah mereka akan survei langsung dengan kepala desa, dengan masyarakat, dan disitulah tugasnya Babinsa kami Mbak.
0: Dan memang seperti yang tadi Pak Dandi bilang, Babinsa ini menjadi ujung tombak ya. Betul, betul, ujung tombak dari program-program yang dijalankan tentunya dari Kodim dan juga bisa menyentuh masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah program ini juga tentunya menjadi tanggung jawab bersama dan memerlukan keterlibatan masyarakat ya Pak Ina. Nah dari situlah kita sambungkan ke Bapak ini. Bapak nih program Manunggal Air, Bapak dari Desa Sukarame ya Pak. Nah sebetulnya seperti apa reaksi masyarakat ketika di desa tersebut berarti sudah termasuk
1: sudah,
0: di Sukarame?
1: Di Sukarame juga
0: di Sukarame sudah.
1: Selain itu juga.
0: Oke, baik Pak. Antusiasme dari masyarakat deh Pak, coba kita ingin tahu mengenai program Manunggal Air yang dijalankan oleh Kodim ini.
4: Oke, terima kasih. Tentunya dengan adanya program Kodim ini dan seluruh jajaran TNI yang kolaborasi dengan Pemda juga, karena kebetulan memang di daerah kami itu adalah wilayah yang kritis juga ya.
0: Oh, betul.
4: Karena setiap tahun itu adalah langganan kekeringan, makanya langkah awal kami meminta bantuan itu adalah sumur bor. Tentunya masyarakat sangat antusias menerima ini karena setidaknya mereka ketika pas musim kemarau ada memang stok air, terutama untuk air bersih ya. Gitu. Karena memang wilayah kami itu 70% memang wilayah yang rawan kekeringan.
0: 70%. Nah,
4: dari 1.222 hektar itu 70% lahan kekeringan gitu di sana. Sehingga tapi memang ada manfaatnya selain masyarakat juga. Tentunya berterima kasih juga ke Pak Prabowo, ya, Pak Kasat dan Pak Danim beserta jajaran yang sudah menggulirkan program ini. Kebetulan desa kami mendapat sumur bor 5, terus pembangunan jalan lapen 750 meter. Jembatan Garuda juga satu, dan ada juga pembangunan masjid di sana. Jadi dari seluruh program ini, manfaat yang paling utama itu adalah membangkitkan kembali rasa kegotong-royongan masyarakat.
0: Oke, betul.
4: Karena jelas di situ Mbak Umbawi yang disampaikan pada Dandim tadi, Babinsa beserta masyarakat, beserta juga dari Koramil dan Kodim bahu-membahu siang dan malam kadang-kadang, terutama untuk menyelenggarakan apa yang diharapkan masyarakat gitu. Tentunya masyarakat sangat bersyukur dengan adanya program ini.
0: Dan sudah disampaikan ada banyak sumur bor yang dibangun ya untuk masyarakat tentunya. Yang paling dirasakan atau apa perubahan yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Tentunya kalau kaitan dengan menunggal air, masyarakat tidak merasa khawatir ketika masuk kemarau, itu yang paling utama. Walaupun sebetulnya memang stok air belum bisa mencukupi wilayah itu, tapi setidaknya masyarakat ya jangankan untuk mandi dan cuci ya, jadi untuk air bersih masak aja suka susah. Tapi dengan adanya program ini, menunggal air ini, masyarakat tidak terlalu khawatir tentunya. Datang kemarau mereka ya, kalau bahasa Sunda ramah, tehaliwudeui itunya, minimal air cair kan gitu.
0: Iya, betul. Itu.
4: Sedangkan masyarakat kami adalah warga yang terdampak karian juga, jauh dari posisi air. Gitu kan. Kalau dulu waktu masih di kampung yang lama, tentunya mereka tidak khawatir dengan adanya keringan karena masih ada Ciberang.
0: Oh iya betul.
4: Sekarang sudah jauh. Untuk mendapatkan air ke Ciberang 3 kilo lebih mereka jauh. Makanya alhamdulillah gitu, dengan adanya program ini sangat sangat amat membantu. Kekhawatiran masyarakat sudah apa hilang lah ketika masuk musim kemarau, mereka setidaknya untuk stok air bersih ada.
0: Bisa diantisipasi.
4: Ya bisa ya. Diantisipasi.
0: Iya dan mungkin bisa disampaikan nih mumpung ada Pak Kadim dan di Pak Kadis juga harapan ke depan Pak Jaro terkait adanya program menunggal air.
4: Harapan kami ke depan sebetulnya Bu ya, program itu tetap terus berjalan baik di desa kami maupun desa yang lain. Karena wilayah Sajera itu tidak hanya satu desa yang sering terdampak kekeringan. Gitu. Ada beberapa desa yang lain, terutama di 5 desa yang sering terdampak kekeringan. Tetapi salah satunya adalah harapan kami ke depan itu, karena kami memang ada yang terdampak bendung harian, mungkin Pemda Lebak bisa merencanakan pam untuk desa.
0: Okay.
4: Gitu. Karena stok air cukup lumayan Pak ya, kalau di bendung harian. Karena itulah sebetulnya harapan satu-satunya kami, wilayah yang terdampak, untuk menyediakan air keluar, kami jangan sampai kami juga malah kesulitan air gitu.
0: Okay.
4: Dan mudah-mudahan ke depan, dan ini sudah saya sampaikan juga ke tim karyan, agar difikirkan masyarakat yang terdampak itu, mereka itu tidak terdampak kekeringan lagi ketika memang sudah ada pam ke desa-desa. Gitu. Itu yang paling utama yang kami harapkan sebetulnya. Tapi Pak Dandim juga terus Pak ya, terus apanya membangun di desa, tentunya kolaborasi dengan PUPR, dengan Desa Lingkungan Hidup, karena harapan kami adalah pembangunan terus-menerus gitu. Karena desa kami, desa-desa di Sajira terutama, memang adalah desa yang salah satu desa yang kata Pak Irfan tadi yang kritis juga.
0: Oke, okay, yang kritis. Baik. Ya, terima kasih Pak Jaro. Ya, semoga juga ini menjadi alasan ya program terus berjalan dan terus berkembang ya.
4: Amin.
0: Jadi yang kritis jadi lebih baik lagi. Oke. Bagaimana Bu Produser? Apakah kita harus break dulu? Oke. Sahabat Multatuli, mohon izin Bapak kita break dulu sebentar. Tetap di 89 Multatuli FM.
5: Ngapain?
6: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
5: Hari gini.
6: Lah terus?
5: Baca nih.
6: Multatuli FM mempersembahkan tarik tambang dengan hadiah menarik dan trofi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
5: Baca lagi nih.
6: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Multatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
5: Ini ada di bagian ini.
6: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @multatulifm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
5: Yang ini. Santai.
6: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG multatulifm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
7: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan tarik tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur, dan Gugur Bunga.
6: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
5: Woi, nganterin sih nganterin. Tapi nggak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
7: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
6: Heh, masa Allah baik budak. Yuk panas mending ngapelan terang. Gak sabar poesi itu hujan-hujan. Cai di mages hese no jubila.
8: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ngomong orang kawarung.
9: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Eh iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
6: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
7: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
6: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
7: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
9: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
10: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
11: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
9: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
10: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
9: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
10: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
12: Lebat Imai, maju budaya, Multa Tuli FM.
0: 89.1 Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Kembali lagi di talk show kita, sahabat Multatuli, bersama Kodim 0603 Lebak. Dan juga tidak hanya itu, sudah hadir juga di sini dengan Bapak Kadis PUPR dan juga Bapak Kadis dari Lingkungan Hidup. Dan ada juga dari Desa Sukarame, sahabat Multatuli ya, bersama Bapak Asep Saharudin. Dan juga ini nih, ada satu lagi ya, meskipun ada di belakang mungkin bisa dilihat di shoot. Nah, ada Kang Bahar atau Bapak Barudin ya, dari Desa Margajaya. Ya, kita kembali lagi Pak Dandim ya, kita lanjut dengan materi bahasan program ketahanan pangan ya. Dan tentu ini mungkin juga menjadi penasaran untuk sahabat Multatuli di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita tentunya ada hal yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu ketahanan pangan ya, Pak Dandim ya. Dan ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan makanan di meja makan, sahabat Multatuli, tapi juga bagaimana kita bersama-sama menjaga produktivitas pertanian, memanfaatkan lahan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta juga mungkin membangun kemandirian pangan di wilayah kita. Dan kita tahu dalam mendukung program pemerintah nih ya, TNI Angkatan Darat melalui satuan kewilayahannya juga turut berperan ya, Pak Dandim ya, dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Oke, bisa mungkin Bapak dijelaskan juga ya hal yang paling mendasar sebenarnya yang dimaksud dengan program ketahanan pangan yang dilaksanakan di wilayah ini, apa tujuan utamanya?
1: Oke, Mbak, sebelum saya ke arah tujuan ketahanan pangan di Lebak, saya juga sampaikan sedikit bahwa ketahanan pangan itu merupakan upaya bersama, Pak. Jadi upaya bersama bukan hanya masalah makanan yang kita akan nikmati di hari ini atau hari besok, tidak. Upaya bersama seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa adanya kewajiban setiap warga negara untuk melaksanakan upaya bersama dalam meningkatkan produktivitas pangan, Mbak. Jadi bukan hanya masalah makanan kita terima hari ini, tidak, tapi dari kita memulai awal menyiapkan lahan, kita melaksanakan pendampingan, Mbak, sampai mungkin melaksanakan ekosistem kegiatan penanamannya, sampai sebelum panen, khususnya di Lebak ini kan memang varietasnya padi ya, Mbak. Jadi kita juga harus menjamin petani itu juga bisa panen sesuai dengan waktunya. Kalau seandainya sudah panen, hasil panennya dibawa kemana, ini juga harus sudah kita bisa menjamin sampai di rantai pasoknya. Saya kira itu, Mbak, rantai ketahanan pangan dari awal sampai akhir itu kita melaksanakan pendampingan.
0: Oke, berkesinambungan.
1: Betul, ya. Betul, Mbak.
0: Dan kembali lagi nih Pak Dandim, tentunya kalau berbicara tentang ketahanan pangan yang lekat dengan masyarakat, betul, lagi-lagi Babinsa yang dilibatkan Pak Dandim.
1: Pasti, Mbak.
0: Ya. Nah, yang menjadi ujung tombak seperti itu ya, tadi sudah dijelaskan juga. Bagaimana sebenarnya peran Babinsa Pak Dandim dalam mendukung kegiatan ketahanan pangan ini?
1: Iya, Mbak. Kalau ini lebih teknis, Mbak, ya. Okay. Karena ketahanan pangan khususnya di Lebak ini kan sangat luas, hampir mayoritas persawahan, Mbak.
0: Betul.
1: Yang pertama yang sangat teknis Babinsa lakukan adalah mulai dari awal penyiapan lahan, Mbak. Buka lahan, saya masih dapat terima laporan itu tahun 2017, itu kita namanya cetak sawah, Mbak. Jadi dari lahan hutan dibongkar menjadi sawah. Setelah itu dimaksimalkan sampai sekarang, per sampai tahun ini 200 hektar, Mbak. Okay. Nah, selama penyiapan lahan tadi, tentunya memulai orang menanam pasti memerlukan pupuk, bibit, atau bahkan alat, mungkin traktor dan sebagainya. Itu diyakinkan semua bantuan-bantuan pemerintah harus nyampai kepada petani. Itu satu. Terus yang kedua, pada saat mereka melaksanakan kegiatan luas tambah tanam, umpamanya, Mbak, di kegiatan oblah. Jadi memang harapannya bukan hanya IP1 pada waktu dulu. Nah, sekarang sudah kita di sini bisa IP2, IP3. Harapannya apa? Air lagi. Kembali. Memastikan air juga harus mengalir ke tempat petani butuhkan. Setelah itu anggap mereka sudah besar dan sebagainya, dan 3 bulan panen. Itu, Mbak, yang paling penting di Lebak ini adalah meyakinkan bahwa apa hasil panennya juga nyampai dan diterima oleh petani dengan harga yang sesuai.
0: Okay.
1: Itu hubungannya juga dengan bulog itu.
0: Betul.
1: Kemudian setelah itu, berikutnya juga ekosistem selanjutnya kan harus ada, Mbak. Dalam satu tahun, 3 bulan sekali, pada hari apanya, minimal 2 kali panen, Mbak, IP2. Saya kira kalau seandainya boleh saya bilang, anekdotnya, Mbak, dari mulai start sampai finish padi itu menguning dan sampai dijual itu pun Babinsa harus dampingi, Mbak. Dan mereka laporan ke kami itu setiap hari, Mbak. Setiap hari kami juga kirim laporannya kepada Dinas Pertanian. Demikian juga kita sondingkan data dan integrasikan data dengan bulog, biar konektivitasnya juga terjadi, terintegrasi dengan baik.
0: Nah, berbicara tentang integrasi, tentunya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dandim ini, artinya kekuatan dari program ini adalah kolaborasi ini ya.
1: Betul, betul, Mbak.
0: Jadi tidak hanya satu pintu, tapi ternyata
1: betul,
0: banyak pintu,
1: betul,
0: yang harus dilewati. Nah, Pak Dandim, dalam pelaksanaan kegiatan pertanian tentunya tidak selalu berjalan mudah ya.
1: Benar.
0: Dan boleh dijelaskan mungkin atau diceritakan kepada sahabat Multatuli tantangan yang dihadapi di lapangan nih, terutama di Kabupaten Lebak ya, untuk ketahanan pangan ini.
1: Oke, Mbak, kalau di Lebak ini, Mbak, ya, ketika kita masuk musim hujan, Mbak, nah itu udah pasti itu, Mbak, dari ber-ber-ber, Mbak, jadi September, Oktober, November, Desember, nah itu kasihan banget petani. Bahkan beberapa tempat itu terjadi banjir. Itu salah satu tantangan cuaca, nggak mungkin kita lawan. Kemudian yang kedua tantangannya adalah anggaplah desentralisasi tempat material pun juga menjadi tantangan Mbak, selain cuaca ya. Contoh bahan bibit dan sebagainya, sekarang alhamdulillahnya di Lebak juga sudah ada jalan yang menghubungkan desa dengan desa Mbak ya. Alhamdulillahnya itu bisa masih sampai ke lokasi. Kemudian berikutnya juga Mbak, yang menjadi tantangan adalah masalah titik pengedropan padi. Jadi sebelum padi itu akan dibawa ke penggilingan padi, itu juga awal mulanya menjadi tantangan karena sarana angkutnya dan sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillahnya sudah sedikit terakomodir dengan adanya di Lebak juga sudah ada pabrik penggilingan padi. Kalau nggak salah namanya diakomodir oleh yang terkontribusi oleh Lebak Niaga kalau nggak salah. Tapi itu sih kemudian yang signifikan sih sebenarnya cuaca Mbak, karena itu tidak mungkin kita atur.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang lain-lain, alhamdulillah sejauh ini sudah ada yang IP3 kita di Lebak. Kalau dulu cuma IP1, sekarang sudah ada IP2, bahkan ada IP3. Saya kira demikian.
0: Oke, jadi memang ya rata-rata ya, kalau berkaitan dengan ketahanan pangan ya cuaca lah ya.
1: Cuaca Mbak, masih cuaca.
0: Tidak bisa diprediksi ya.
1: Betul.
0: Dan juga tentunya sahabat Multatuli, kita tidak hanya mengajak untuk sahabat Multatuli. Biasanya kan petani, ketahanan pangan identik dengan petani. Biasanya kalau yang bertani itu yang usianya sudah agak tinggi gitu ya. Nah ini juga kita harus menanamkan nih kepada generasi muda ya. Kita juga ingin mengajak kepada generasi muda terutama di Kabupaten Lebak untuk ikut peduli terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Pak Dandi, berikan dong pesan-pesan kepada generasi muda di Kabupaten Lebak nih ya, tentang

0: sini, makin ke sini saya lihat itu pemuda itu agak kurang minatnya menjadi petani. Padahal petani itu benar, Mbak. Jadi padahal petani itu prospek yang menjanjikan. Jika ditekuni dengan serius dan modern. Kalau boleh saya bilang harus melibatkan teknologi. Karena dulu mengkawinkan antara panili dengan panili saja itu butuh teknologi. Orang dulu tidak ada teknologi aja bisa dilakukan, apalagi sekarang sudah ada dengan teknologi, analogi berpikir kritisnya. Sehingga saya mengajak, kalau boleh saya ajak, marilah kita bertani, Mbak. Tidak menutup kemungkinan petani yang serius dan modern itu juga memiliki hasil finansial yang cukup menjanjikan. Dan itu harus ditekuni dengan baik dan dikolaborasikan dengan teknologi.
1: Betul.
0: Kalau boleh saya ajak, ayolah kita bertani mumpung di Lebak. Sawah kita
1: banyak
0: luas.
1: Lahan, ya.
0: Ya, ya memang dan itu cukup. Tidak hanya menutup kemungkinan hanya untuk varietas padi, Mbak. Jadi hal-hal lain colok. Kalau tidak salah saya lihat itu ada manggis di sini. Saya pernah lihat itu ada manggis yang cukup di kecamatan daerah Cipanas sana. Itu manggisnya cukup banyak. Kemudian di sini juga varietas durian, Mbak.
1: Betul.
0: Durian. Kemudian kalau nggak salah ada beberapa kecamatan tuh ada rambutan. Artinya, ayo kita bertani dan cobalah hal yang serius, meskipun tidak luas, tapi manfaatkan teknologi yang ada. Saya kira itu, Mbak. Yang...
1: Ya, memanfaatkan segala sesuatu.
0: Betul,
1: ya, sumber
0: betul.
1: Daya alam Lebak itu luar biasa ya, Pak Kadis, Pak Jaro. Oke, dan sahabat Multatuli, kita lanjut. Karena semakin seru tentunya ya, dan kita juga tidak menutup kemungkinan nih sahabat Multatuli bisa mengambil hikmah dari percakapan ini ya. Ada hal-hal yang bisa diambil. Ada satu tema lagi nih sahabat Multatuli tentang programnya masih ya, programnya dari Kodim 0603 Lebak ini tentang menyatu dengan alam, menanam pohon, menanam harapan. Nah yeah. Bapak Dandim, kita mulai nih dari Bapak dulu ya. Kalau kita berbicara tentang program pohon, penanaman pohon dan gerakan menyatu dengan alam, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dan tujuan dari kegiatan ini, Pak?
0: Baik, Mbak, ini sebenarnya ada hubungan dengan yang pertanyaan tadi, Mbak. Ketika kita menjaga air, itu juga kita mengingatkan bahwa ada hubungan kita manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam. Salah satunya tadi itu alam yang kita maksud adalah yang mungkin kita lakukan dengan berhubungan dengan ekosistem yang lain itu adalah menanam pohon. Pohon tadi yang dimaksud adalah pohon berkambium atau berkayu atau berbuah sekalipun. Nah khususnya kemarin di Lebak, kalau tidak salah data kami menunjukkan tahun lalu, di akhir tahun lalu kita ada melaksanakan penanaman bako 750 pohon di daerah Malimping. Namun di tahun ini kita juga ada melaksanakan penanaman pohon sekitar 300-an pohon di daerah Cimarga kalau tidak salah nanti mungkin. Dan itu sebenarnya hal yang kami laporkan secara langsung, tapi banyak juga kegiatan penanaman pohon yang dilakukan oleh Babinsa secara tidak langsung dan tidak terlaporkan kepada kami juga. Harapannya seperti ini, tidak ada yang memotong pohon. Yang kedua yang ada adalah menambah varietas pohon untuk menjaga sumber air, itu satu. Yang kedua adalah, sudah tahu kita di Lebak ini, Mbak, tanah itu sangat liat, gampang sekali longsor. Hampir setiap jalan yang kita lalui itu selalu ada talud. Kemudian yang di atas juga harus dipegang pohon berkambium. Sehingga kita tidak boleh ibaratnya merubah atau mengganti tujuan, Mbak. Tetapi membelokkan arah cara kita untuk menahan tanah itu bisa kita lakukan, salah satunya nanam pohon. Saya kira itu, Mbak, untuk yang penanaman pohon.
1: Memang berkesinambungan dengan menunggal air juga.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Dari yang tadi awal disampaikan. Oke, nah sekarang nih kita mendengarkan kembali, baru pertama kali sepertinya Bapak kesini. Sahabat Multatuli.
2: Malas sama sininya.
1: Oke, terima kasih
2: Bapak.
1: Bapak Bahrudin atau Akang Bahar nih manggilnya ya. Oke, dari Desa Margajaya. Tadi Pak Danim sudah menyinggung tentang penanaman pohon gitu ya. Dan kami ingin mendengar sedikit mungkin apa yang dirasakan dari atau apa kegiatan apa yang sudah dilakukan bersama dari masyarakat warga Margajaya.
3: Terima kasih. Kami dengan adanya menanam pohon dari Kodim bahwa di Margajaya karena situasinya adalah lingkungannya tambang. Nah kemarin ada kegiatan Kodim 0603 ya di Cimarga. Jadi itulah investasi

0: visi ke depan untuk anak-anak muda.
1: Okay.
0: Hari ini kan di lapangan mungkin bapak-bapak boleh lihat bahwa sekarang udah habis dengan adanya dana tambang dan tidak berpeduli dengan lingkungan itu. Maka kami harapannya ke depan kepada Dandim atau kepada stakeholder yang ada, nah lebih ditingkatkan lagi. Karena di lingkungan saya itu salah satunya adalah, apalagi sekarang musim kemarau Pak, ya udah sangat panas, lingkungannya udah habis, nah itulah termasuk mungkin perizinan tambangnya tuh. Karena kalau sudah diizinkan tambang, nah ditambah lagi suruh menanam pohonnya Pak, karena investasi anak muda kami nih, anak muda kami kayaknya generasi ke depan kami sulit. Apalagi tadi dihubungkan dengan pengairan, dengan pertanian. Nah, air di Marga Jaya kelihatannya sawah-sawahnya udah kering. Bahkan kemarin saya mengajukan juga tuh ada dari pusat tuh apa namanya air apa namanya irigasi yang pakai itu apa ya itu irigasi yang pakai pompa itu tuh. Nah, itu. Nah mudah-mudahan ke depan ya saya melakukan city corner ini termasuk pada Dandim nih yang mensponsori penghijauan, penanaman hijau ini udah enak bagi kami dan semangat lah. Ya, sebagai anak muda kami dan saya sebagai itu yang di desa adalah salah satunya yang penggerak, ya termasuk ibu PKK, anak muda, kedepannya ya itulah. Mungkin tadi menyemangatin kata bapak ini nih, gotong royong di desa itu udah lebih semangat gitu. Karena adanya antusias dan adanya mungkin dari bapak-bapak ini. Terima kasih Bu.
1: Sama. Ternyata luar biasa tanggapannya ya, dan tentunya masyarakat Marganya menyambut antusias ya penanaman pohon ini. Oke. Kita ke Bapak Kadis Lingkungan Hidup. Dari tadi katanya buat giliran. Pak, tentang program dari Bapak Dandi menyatu dengan alam menanam pohon, menanam harapan. Ini kan inisiasi TNI AD ya, sejauh mana nih Pak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak terlibat dan bersinergi dengan Kodim dalam pelaksanaan serta peran Dela ini spesifiknya Pak seperti apa?
2: Oke, terima kasih. Terkait masalah penanaman pohon yang dilaksanakan oleh dari Kodim ini, kita tentunya sangat mendukung Bu. Tadi sudah di awal disampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup itu bertanggung jawab tentunya terhadap kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Lebak ini. Dan untuk kontribusi PNS tentunya itu ada program, satu program yang dicanangkan itu bahwa ketika ada satu PNS ataupun yang mau naik jabatan atau golongan itu di sarankan untuk menyumbangkan pohon, satu pohon dari Dinas Lingkungan Hidup, dan tentu nanti kita simpan di sana. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Dandim juga di awal bahwa untuk menjaga air, menjaga erosi dan lain sebagainya itu tentu salah satu caranya adalah dengan menanam pohon. Jadi intinya saya sampaikan bahwa dengan menanam pohon itu kita telah menjaga tanah dan air kita, gitu aja. Terima kasih.
1: Dengan menanam pohon kita sudah menjaga
2: tanah dan air
1: kita. Luar biasa ya. Dan kalau untuk di Kabupaten Lebak nih, dari kegiatan Pak Dandim ini yang sudah di secara spesifik nih yang diikuti oleh DLH di mana saja Pak?
2: Di Cimarga dan di Malimping ya Pak.
0: Betul,
2: ya?
0: Okay. Betul Pak.
2: Penanaman pohon tadi 300 pohon di Cimarga dan di Malimping di
3: 750.
1: Ya. Jenis-jenis pohonnya mungkin?
2: Tadi yang tanaman kayu Pak ya?
3: Iya, tanaman kayu itu ada kelapa.
0: Ada mahoni.
1: Mahoni.
0: Dan kami desa kemarin sudah beli sekitar 500 pohon nanam di itu.
1: Ya. 500 pohon.
3: Ya, ditambahin.
0: Desa, selain dari Pak Dandim.
3: Ya, ya.
1: Oke, jadi memang
0: karena ada santri-santri itu ikut. Jadi alhamdulillah tuh Pak Kiai itu nyiapin pohonnya juga kemarin barengan. Jadi Pak Dandim menyumbang dan pesantren juga kami dari desa berupaya.
1: Nah, kembali lagi jiwa gotong royong di satu kayak. Oke. Nah, selain untuk lingkungan, Bapak, apakah program Menanam Harapan ini juga berdampak ke ekonomi warga ya? Dan adakah mungkin sinkronisasi dengan UMKM?
2: Pasti ada, kalau dihubungkan pasti ada dengan menanam. Jadi tergantung dari jenis pohon yang ditanam.
1: Okay.
2: Terus sebetulnya dengan menanam pohon juga tentunya menjaga habitat.
1: Betul.
2: Jadi habitat di sana seperti tempat bertengkarnya burung, buat banyak lah dengan menanam pohon itu manfaatnya.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak. Meskipun menunggu lama mungkin ya. Ya ini wajar saja ya, sahabat Multatuli. Ini Eva Wulandari dikeroyok hari ini lumayan ya. Tapi apapun yang kita sampaikan semoga bisa bermanfaat dan menjadi informasi tertentu untuk sahabat Multatuli. Bagaimana berproduser, bisakah kami untuk beristirahat sejenak? Oke, kita istirahat dulu sebentar sahabat Multatuli, tetap di lapangan.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
5: Berarti sudah akrab dong.
4: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
5: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
4: Oh, bisa ya?
5: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
6: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
7: Punya sepeda motor atau mobil? Jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
9: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
8: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
9: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
8: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
9: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
8: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
10: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Lebak Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Ya, 89.1 Radio Cerdas Informatif dan Solutif, sahabat Multatuli, kembali lagi di sesi talk show kita. Dan seperti yang sudah sahabat Multatuli ikuti ya, kita kedatangan Bapak Dandim dari Kodim 0603 Lebak, kemudian juga Bapak Kadis Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas PUPR, dan ada Bapak-bapak dari Desa Sukarame dan
2: Margajaya.
1: Sengaja biar gak ngantuk, Pak. Oke, sahabat Multatuli, kita kembali ke Pak Dandim ya. Pernah gak kita membayangkan ya bagaimana rasanya ketika sebuah jembatan yang menjadi akses utama masyarakatnya mengalami kerusakan? Nah, tentunya aktivitas bisa terganggu ya, kemudian banyak hal yang bisa terkendala. Karena itu keberadaan jembatan bukan sekedar sebuah bangunan fisik, tapi jembatan adalah penghubung kehidupan. Nah, pada obrolan di sesi sekarang ini kita akan membahas tentang rehabilitasi dan pembangunan jembatan, sekaligus mendengarkan nih bagaimana peran TNI Angkatan Darat bersama masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Kita kembali ke Pak Dandim. Pak Dandim, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa pembangunan atau rehabilitasi jembatan ini menjadi penting bagi masyarakat?
3: Pasti sangat penting, Mbak. Namanya jembatan menghubungkan tepi dekat dengan tepi jauh. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sekarang kan eranya kolaborasi, Mbak. Nah, awalnya ini berawal dari data secara umum dulu, Mbak, yang kami dapat dari pemerintah daerah, kemudian kami cek di lapangan, kemudian kami sinkronkan data, termasuk kami gerakkan juga Babinsa untuk meyakinkan mana hal-hal yang urgent untuk segera dilakukan, dan kami jadikan satu datanya untuk dibicarakan. Setelah itu datanya kita laporkan kepada pimpinan kami masing-masing. Kemudian dari sana akan diberikan handbook atau panduan tentang pelaksanaan kegiatan. Dari handbook tersebut akan memandu kita, dan tentunya sasaran terpilih adalah urgensi masyarakat terlebih dahulu, Mbak. Memang ada yang dari awal kita lakukan pembangunan, ada juga yang memang sudah ada existing tapi kondisinya sangat tidak layak untuk dilalui kembali. Dan dari beberapa jembatan yang terpilih, tentunya itu berdasarkan masukan juga dari masyarakat kepada kita. Itu, Mbak.
1: Nah, tadi sudah dijelaskan ya sahabat Multatuli tentang latar belakang dan sinergi pada program Jembatan Garuda ini. Menarik sekali tadi yang sudah dijelaskan juga ya. Nah, sekarang kita ke Bapak PUPR. Bapak Kadis PUPR, sahabat Multatuli, bisa dijelaskan mungkin sinergitas nih yang dilakukan oleh Kodim dengan PUPR secara spesifik.
12: Baik, terima kasih. Jadi sebelum kemarin Pak Dandim melaksanakan jembatan yang sudah selesai, kemudian ada yang sedang berjalan, Pak, itu yang selesai, itu data dari kami, hasil kerjasama kami, termasuk dengan masyarakat, Pak, ya. Kemudian ini perlu diketahui, jembatan di Kabupaten Lebak ya, yang menjadi kewenangan ya Kabupaten Lebak, gitu, ya, yang ada di Kabupaten Lebak itu jumlahnya itu sekitar 155 unit ya, itu yang bentangnya itu lebih dari 6 meter, Bu. Jadi kalau 6 meter ke bawah itu menjadi artinya menjadi kewenangan di desa, Bu.
1: Desa,
12: ya, yang apa bentuknya itu misalnya bisa menggunakan bokatwet atau gorong-gorong ya. Jadi artinya tidak terinventarisir yang seperti itu ya. Jadi yang terinventarisir sesuai apa yang telah diverifikasi oleh kementerian itu jumlahnya 155 unit. Kemudian kondisi baiknya itu 137 yang baik, kemudian 17 sedang, kemudian yang satunya kondisi rusak ya, gitu. Nah, kemudian apa? Ini sebetulnya belum disampaikan oleh Pak Dandim, tapi kami sudah mempunyai data. Ya. Jadi ada jumlah 7 unit jembatan ya, yang setelah dilaksanakan itu jembatan komposit. Kemudian ada 3 jembatan gantung itu yang sedang dan telah selesai juga kerjanya itu. Kemudian untuk jembatan gantung itu totalnya itu ada 266 unit. Kemudian 46 unit itu kondisi baik, kemudian 61 unit itu sedang, kemudian yang 159 unit itu kondisi rusak. Mm-hmm. Nah, dari tadi apa jembatan yang jembatan komposit itu yang dilaksanakan oleh Pak Dandim itu di luar kewenangan kami, ya itu okay. Jembatan-jembatan desa. Mm-hmm. Namun tetap kami bersyukur, alhamdulillah karena itu kan ya sudah apa dengan hadirnya program ini, mm-hmm. ya kemudian adanya Pak Dandim juga kan itu kan ya, artinya kami berterima kasih sudah ikut membangun Lebak.
1: Oke, okay. gitu. Ya, secara tidak langsung ya. Ya.
12: Kemudian apa uh-huh. Bu, untuk yang jembatan gantungnya itu karena ada 3 unit ya, okay. itu yang kondisi rusak itu uh-huh. yang tadinya 46 unit kondisi 159 unit yang kondisi rusak, kami sekarang menjadi berkurang tuh. Jadi 156 unit yang kondisi rusaknya. Jadi kondisi baik kami bertambah menjadi 49 unit.
1: Oke, simbiosis mutualisme. Ya. Baik, Bapak tadi sudah dijelaskan itu untuk spesifiknya di daerah mana saja untuk Kabupaten Lebak, Pak?
3: Boleh saya aja menjelaskan. Betul, tadi kan data secara universal Pak Kadi sampaikan. Mm-hmm. Jadi total jumlah jembatan, kalau kemarin saya rapat sama beliau itu ratusan Mbak jembatan sebenarnya yang harus kita mm-hmm. kerjakan. Tapi kita pilih-pilih dan kita laksanakan pelaporan menurut nilai urgensinya. Kalau boleh saya jelaskan sedikit kepada pemirsa, dari awal tahun Februari itu Presiden melalui kementeriannya terkait, dalam hal ini dari Angkatan Darat, itu melaksanakan sudah 6 tahapan. Setiap tahapan itu mungkin diawali dari Aceh, kemudian kesininya kami kemudian di Lebak mendapat tahap 5 dan tahap 6. Tahap 5 itu sejumlah 6 unit jembatan, dari 6 itu 2 jembatan gantung, 4 jembatan beton. Dan itu kita wajib menyelesaikan dalam waktu 35 hari, Mbak.
1: 35 hari saja.
3: Alhamdulillahnya di Lebak semua bisa kita capai sesuai dengan target 35 hari kerja. Karena yang kami tekankan memang dari pelaksanaan pembangunan ini, Mbak, selain nilai fisik yang memang kita tuntut harus dapat kita laksanakan 35 hari, tapi nilai gotong royongnya, Mbak. Jadi sebenarnya selain fisik tadi, kita merangsang agar masyarakat juga turun, mereka rasa cintanya kepada bangunan tadi dengan diwujudkan dengan bergotong royong. Jadi kita cuma merangsang saja, Mbak. Mm-hmm. Kemudian mereka datang dan bahkan di luar ekspektasi saya, Mbak. Mm-hmm. Karena saya langsung melihat di 6 titik tadi. Bahkan mungkin awalnya niatnya hari ini baru mulai dibangun, mereka sudah tarik waktu mm-hmm. untuk menyiapkan jembatan alternatif di sebelah kiri dari jembatan masing-masing. Mm-hmm. Itu saya lihat langsung dan saya langsung menunggui masyarakat. Dalam hal ini saya kira hari ini nyiapkan jembatan alternatif, besok baru hari ini juga dipotong kayunya, hari ini juga jadi. Itu salah satunya yang di tahap 5. Dan di tahap 6 kita juga dapat 4, Mbak. Satunya jembatan gantung, mm-hmm. kemudian tiganya jembatan beton. Nah, tahap 5 sudah selesai, Mbak, alhamdulillah. Nah, tahap 6-nya ini jembatan gantungnya hampir finish, hampir rampung. Okay. Jembatan betonnya mungkin kurang lebih sudah masuk di 75%. Insya Allah kalau seandainya boleh saya lihat itu minggu ketiga bulan Agustus semuanya sudah selesai.
1: Di bulan
3: makanya
1: Agustus.
3: Total kalau dari boleh saya simpulkan sementara, kita sudah membangun 10 jembatan di Lebak, mm-hmm. terdiri dari 6 jembatan beton, kemudian 7 jembatan beton, mm-hmm. 3 jembatan gantung, mm-hmm. kemudian dari 7 itu bervariasi, Mbak, bentangannya mulai dari 10 meter yang paling kecil, mm-hmm. sampai yang paling panjang itu 15 meter, ada 20 meter. Kemudian lebarnya dari ada yang 2,4 kita lebarkan menjadi 3 meter, rata-rata 3 meter. Jadi kalau mobil itu lewat tidak mepet sekali dengan lebarnya jembatan. Alhamdulillah bisa lancar kita laksanakan di Lebak.
1: Oke, dan ternyata memang sahabat Multatuli, pembangunan jembatan ini ya kembali lagi ya kolaborasi masyarakat tentunya dengan Kodim dan juga Dinas PUPR. Dan sedikit mungkin sebelum kita ke sesi berikutnya kepada Bapak nih, Pak, sebetulnya kalau untuk regulasinya apabila ada yang jembatan yang belum tersentuh, warga masyarakat Lebak harus lapor kemana nih, Pak? Kalau ingin dibangun jembatan seperti itu, mungkin boleh diinformasikan.
12: Ya, jadi untuk usulan mungkin ya, mm-hmm. barangkali ada usulan dari masyarakat ingin dibangun jembatan atau jalan. Itu di kami ada media sosialnya, ada websitenya.
1: Boleh disebutkan, Pak?
12: Ada TikToknya juga, TikTok di PPR. Kemudian termasuk ada Instagramnya,
1: Instagram. Oke, ya baik. Jadi mudah ya untuk dijangkau karena media sudah semakin mudah, sahabat Multatuli. Tidak ada yang tidak mungkin ya.
12: Termasuk bisa langsung telepon saya.
1: Ya, oke, bisa. Ya. Jangan Pak, jangan di-expose dulu nomor teleponnya ya, sahabat Multatuli, lewat di DM Instagramnya PUPR saja dulu. Oke, kita kembali lagi, sahabat Multatuli ya, di pembangunan jembatan Garuda. Tapi sebelumnya nih ya, harusnya sih ini di awal ditanyakannya ya kepada Pak Dhani. Pak Dhani, kok namanya jembatan Garuda gitu?
3: Iya. Kalau nama jembatan Garuda mungkin itu salah satu lambang dari pemerintah Republik Indonesia. Tapi yang jelas itu nilai kebermanfaatannya agar mengingatkan kita kepada negara juga, lambang negara. Saya kira demikian.
1: Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya sahabat Multatuli. Sekarang nih kita ke penerima manfaat, Pak Jaro. Jembatan sudah berapa bangunan jembatan? Sudah berapa jembatan yang sudah dibangun nih? Ada berapa jembatan sebetulnya di daerah Pak Jaro ini?
2: Alhamdulillah kalau di daerah Sukarame satu.
1: Ada satu.
2: Satu yang dibangun. Alhamdulillah di Kecamatan Sajira terutama memang satu di Desa Sukarame. Dengan panjang 10 meter dan lebar 3 meter yang tadinya memang kondisi rusak cukup parah kita. Alhamdulillah dengan adanya program Jembatan Garuda ini sekarang sudah luar biasa gitu. Karena tentunya dengan tidak adanya jembatan itu terkendala juga untuk ekonomi masyarakat gitu. Yang awalnya masyarakat tentunya ketika jembatan bagus bisa mengangkut hasil taninya itu dengan lancar, tapi dengan tidak ada jembatan memang agak susah. Ada jalan alternatif memutar kalau kondisi hujan juga tidak bisa. Dari sisi lain memang ketika tidak ada jembatan tentunya harga pertanian juga bisa murah karena jarak tempuh yang agak susah. Makanya terima kasih Pak Dandim ya dengan seluruh jajaran TNI dan Babinsa dan juga PUPR, alhamdulillah juga hadir di sana gitu Bu ya untuk mengawasi program ini. Alhamdulillah antusiasme masyarakat luar biasa. Yang tadi disampaikan Pak Dandim yang membuat jalan alternatif itu kami gitu, di sana diinformasikan akan dibangun jembatan. Hari itu juga kami buat jalan alternatif supaya ketika memang ada perintah pembongkaran kami sudah ready gitu untuk jalan alternatifnya. Hanya khusus buat motor Bu ya. Kalau untuk mobil memang kami stop dulu, tidak ada aktivitas di sana gitu. Dan itu tadi kembali lagi, selain manfaat tadi untuk masyarakat kami ya alhamdulillah nilai gotong royong kami tumbuh kembali gitu. Alhamdulillah gitu. Sampai ibu-ibu juga turun tangan untuk bantu di sana dan bertetap muka juga dengan Pak Dandim tentunya ya. Langsung berinteraksi di sana tentunya. Dan kami cukup bersyukur dengan adanya itu, dengan adanya jembatan ini, dan alhamdulillah diselesaikan sebelum 35 hari sudah selesai.
1: Sudah selesai.
2: Karena tadi itu kerjanya siang dan malam gitu. Karena ketika tidak tuntas sampai dengan jam 5 sore kita lanjutkan malam, terutama dalam pekerjaan pengecoran gitu. Kan tidak boleh ditunda ya. Itu sementara itu.
1: Iya. Nih sebagai penutup penyerok, siap. Mungkin ada pesan kepada baik itu pemerintah daerah ataupun mumpung ada Bapak Dhani juga ya, terkait keberadaan jembatan Garuda ini dan kedepannya seperti apa sebagai closing statement.
2: Oke. Tentunya kami berharap tadi kan data yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Dhani selaku kepala dinas PUPR kepada Dhani juga ya, mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah bisa kolaborasi dengan Kodim atau TNI atau Polri tentunya, karena Polri juga sedang melaksanakan juga. Mudah-mudahan ke depan tentunya jembatan yang kategori rusak bisa berkurang tentunya, karena masyarakat sangat butuh itu. Dan saya yakin ke depan Pak Dhani tetap terus berupaya untuk bisa mendapatkan jembatan-jembatan yang bisa dibangun untuk masyarakat, baik jembatan gantung maupun jembatan beton. Dan untuk Lebak tentunya sampai sekarang pun masih berupaya Pak ya untuk melaksanakan itu karena tadi tuntutan masyarakat ya. Karena tadi itu baik program yang dilaksanakan oleh Pemda maupun TNI melalui jembatan Garuda itu tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat.
1: Oke. Oke, terima kasih banyak. Dan kita ke Desa Marga Jaya nih, Pak Baharudin. Oke, Bapak, sebelum kita mengakhiri ini sebagai closing statement, ada mungkin yang ingin disampaikan kepada Pak Dandim atau Pak Kadis PUPR dan juga Kadis LH?
0: Terima kasih. Satu adalah ke Bapak PUPR nih, ini dah. Karena di Marga Jaya ini saya baru nih Bu menjadi kepala desa dan saya menemukan beberapa jembatan yang kayaknya sedang gitu kan kami membutuhkan perawatan. Nah, ini ke Pak Haji nih, pas saya semangat banget ketemu Pak Haji karena jembatan saya udah keliling Pak, karena kemarin mungkin saya sekarang apa meneruskan tuh banyak jalan terus banyak jembatan yang udah ini udah ada beberapa bagian udah yang kita las-lasin. Nah, yang ada juga jahe tuh, yang putusnya jahe gede.
13: Jembatan gantung ya?
0: Iya, jembatan gantung. Terus depannya udah saya cor nih dengan adanya apa bamprok. Nih saya cor nih depannya tuh, itunya tuh meminta perawatan gitu. Ha? Atau cat atau mungkin ada plat gitu. Itu Pak, itu salah satunya. Terus kepada Andip, ya terima kasih dengan adanya motivasi masyarakat kami karena lingkungan kami lah. Tadi udah disebutkan, ya, Pak Erla juga tahu kayak lingkungan kami itu udah lingkungannya banyak tambang, nah orang tambangnya kurang peduli lah, pasirnya diambil tapi pohonnya nggak ditanamin di belakangnya. Nah, itu juga kita harapkan kayak lah kalau ada ini mohon tuh dikasih himbauan bahwa dia, nah biar pohonnya ditanam gitu di belakangnya, biar kami generasi-generasi yang ke belakang ya generasi-generasi ya investasi yang belakang mudah-mudahan nemu pohon tadi, tahu bahwa pohon kecapi, tahu ada pohon ini, tahu gitu. Karena sekarang kan nggak tahu Pak Dandim, rambutannya nggak tahu, taunya dari kaleng kan. Nah, itu aja mungkin Bu.
1: Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Ya kita ke Bapak Kadis Dinas Lingkungan Hidup, mungkin akan ada yang ingin disampaikan sebelum kita berakhirnya acara ini tentang program-program dari Kodim sinergitas dengan Dinas Lingkungan Hidup.
2: Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Dandim dengan bantuan Kodim Lebak ini sudah melakukan penanaman pohon dan mangrove juga. Itu adalah satu bentuk upaya untuk pelestarian lingkungan hidup. Nanti juga ada juga dari Polri juga ada dan masyarakat mulai dari mahasiswa semua sudah mulai melaksanakan penanaman pohon dan ada beberapa organisasi juga yang meminta bantuan ke kita untuk bibit pohon. Dan itu alhamdulillah dari antusias masyarakat dan instansi vertikal juga sudah mulai peduli kepada lingkungan. Terima kasih.
1: Oke, secara tidak langsung ini ya menghijaukan kembali Kabupaten Lebak. Terima kasih Bapak. Pak Kadis PUPR, sebagai closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai program-program yang memang bersinergi dengan Kodim.
13: Baik, terima kasih. Jadi yang pertama terima kasih kepada Pak Presiden ya, yang adanya dengan adanya program pembangunan jembatan yang langsung ditangani oleh TNI. Kemudian Pak Dandim juga, terima kasih ini. Jadi PR kami di PUPR agak berkurang. Kemudian apa? Ini jadi untuk pembangunan atau rehab jembatan gantung, Pak, jembatan gantung atau termasuk jembatan desa kan itu kan ya. Itu di kami belum ada sebetulnya anggaran kan itu kan ya, belum ada anggaran. Nah, kemudian dengan masuknya anggaran yang dilaksanakan oleh Pak Dandim ini kami bersyukur, alhamdulillah ya. Jadi Pak Dandim turun tangan ikut membangun Lebak kan gitu ya. Kemudian ini hanya titip pesan kepada Pak Jaro ya, yang sudah mendapatkan program ini kan gitu kan ya. Sampaikan ke masyarakat kan gitu kan. Ini tolong konstruksi yang sudah dibangun oleh TNI maupun oleh PUPR ya, baik itu jalan maupun jembatan kan itu kan ya, ini harapan kami tetap dijaga kan itu kan ya, jadi supaya ada rasa jiwa memilikinya kan itu kan, itu harapan kami. Jadi misalnya ya itu ada kayu misalnya yang kena di saat masih banjir kan itu kan, kadang-kadang menghalangi aliran di bawah jembatan itu kan ya. Itu jangan menunggu pemerintah lagi kan itu kan ya. Kemudian jangan menunggu Pak Dandim kan itu kan ya. Kalau bisa ya, kalau punya jiwa rasa memiliki itu kan ya, itu masyarakat tentunya harus turun tangan gitu ya. Jadi tolong dipelihara ya. Terima kasih.
1: Oke, okay, sense of belonging ya kalau bahasa Sundanya mah gitu. Rasa ingin memiliki. Oke, okay, terakhir last but not least, Pak Dandim, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun Pak Kadis dan Bapak-Bapak Jaro yang ada di sini untuk berkaitan dengan program yang dijalankan oleh Kodim.
3: Baik, kesempatan ini saya berterima kasih secara kesatuan pada pemerintah daerah maupun pemerintah desa maupun segala institusi yang membantu terlaksananya program-program dari Angkatan Darat melalui Kodim Lebak. Mulai dari karya bakti dan sebagainya, jembatan, pengairan dan sebagainya, tentunya tidak bisa terlaksana melalui Kodim saja. Seperti saya tadi sampaikan bahwa sekarang eranya tuh kolaborasi, Mbak. Ketika kita ingin berinovasi, maka kita harus berkolaborasi. Dan itu pun tidak bisa kita rawat sendiri. Makanya kenapa rangsangan tadi kami menyampaikan bahwa yang seyogianya fisik itu lebih penting dari semangat gotong royong. Karena dari dulu masyarakat kita tuh tumbuh dari gotong royong, Mbak. Bahkan sampai sekarang pun sebenarnya tidak luntur, masih ada, tinggal diingatkan kembali. Salah satunya diingatkan oleh Kadis PUPR tadi dengan LH, bahwa apa yang kita kerjakan melalui pemerintah itu tentunya harus dirawat.
1: Betul.
3: Salah satu contoh merawatnya adalah contoh tonase jembatan tadi kan mungkin ada batasannya. Yang dulu awalnya 5 ton, mungkin kita bisa bangun menjadi 10 tonasenya, tentunya juga harus diatur di daerah tersebut. Kalau memang tonasenya 10 ton tidak boleh ada truk yang bisa melintasi lebih dari 10 ton untuk menjaga sampai anak cucu kita bisa menikmati, Pak. Saya kira itu, dan sekali lagi terima kasih, Mbak. Bapak-bapak semuanya, kesempatan hari ini saya sampaikan bahwa TNI akan selalu ada untuk negara, khususnya di Lebak. Kodim Lebak akan selalu ada untuk Kabupaten Lebak. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, boleh tepuk tangan semuanya. Semua. Ya, sahabat Multatuli, itu tadi last statement dari Pak Dandim kita. Itu juga menjadi penanda bahwa harus berakhir, Bapak ya. Sebetulnya banyak program lain yang ingin disampaikan, tapi nanti deh kita cari jadwal lain ya untuk bisa menjelaskan dan mensosialisasikan, menginformasikan kepada sahabat Multatuli. Terima kasih sekali lagi Pak Dandim, Pak Kadis, Hatur Nuhun sudah datang, Pak Jaro sudah memberikan edukasi dan informasi kepada warga masyarakat Lebak. Dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang paling istimewa sahabat Multatuli untuk Multatuli FM ya. Dan tapi sayang harus kita akhiri. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya sahabat Multatuli. Sekali lagi live streaming bisa di TikTok @multatulifm atau live Instagram juga sahabat Multatuli bisa menyaksikan siaran ulang kami di @YouTube Multatulifm. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di Taksel di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama rakyat mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Lebat.

0: Ngapain?
1: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
0: Hari gini.
1: Lah terus?
0: Baca nih.
1: Mutati FM mempersembahkan tarik tambang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
0: Baca lagi nih.
1: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Mutatule FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
0: Ini ada di bagian ini.
1: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @mutatulefm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
0: Yang ini.
2: Iya, santai.
1: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG @mutatulefm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
1: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
0: Woi, nganterin. Tapi nggak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
3: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
4: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
5: Clear, Bu.
4: Materi buat peserta?
5: Sudah, Bu.
4: Format berita acara?
5: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
4: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
6: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Hari libur tapi spanduk harus ready? Gak masalah, Ajun Print aja. Di Ajun Print bukan cuma spanduk, tapi juga bisa bikin kaos, jersey, lanyard, atau bendera. Udah gitu, mau bikin satu pieces, tetap dilayani loh. Ajun Print, buka setiap hari, dan khusus hari Minggu, bukanya jam 13 siang. Informasi order, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jangan lupa kunjungi laman kami di www.ajunprint.com. Ajun Print, selalu ngeprint.
7: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
7: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
7: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
7: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Mutatuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
8: Mutatuli FM, cerdas, informatif, solutif.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas.

0: Hari libur tapi spanduk harus ready. Gak masalah, Ajun Print aja. Di Ajun Print bukan cuma spanduk, tapi juga bisa bikin kaos, jersey, lanyard, atau bendera. Udah gitu, mau bikin satu pieces, tetap dilayani loh. Ajun Print buka setiap hari dan khusus hari Minggu bukanya jam 13 siang. Informasi order hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jangan lupa kunjungi laman kami di www.ajunprint.com. Ajun Print selalu ngeprint.
1: Ngapain?
2: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
1: Hari gini.
2: Lah terus?
1: Baca nih.
2: Tapi FM mempersembahkan tarik tambang dengan hadiah menarik dan trofi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
1: Baca lagi nih.
2: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Multatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
1: Ini ada di bagian ini.
2: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @multatulifm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
1: Yang ini. Santai.
2: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG multatulifm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur, dan Gugur Bunga.
2: Oke, gue udah ngerti nih, lo mesti anterin gue.
1: Woi, nganterin sih nganterin, tapi gak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
3: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
4: More music. 89 Multatuli.
5: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.
6: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: cepat.
1: Ngapain?
2: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
1: Hari gini.
2: Lah terus?
1: Baca nih.
2: Tapi FM mempersembahkan tarik tambang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
1: Baca lagi nih.
2: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Multatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
1: Ini ada di bagian ini.
2: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @multatulifm. Wah, seru nih. Terus, kalau gue pengen daftar, kemana nih?
1: Yang ini.
3: Santai.
2: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG multatulifm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
2: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
1: Woi, nganterin sih nganterin. Tapi nggak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
4: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
5: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
6: Clear, Bu.
5: Materi buat peserta?
6: Sudah, Bu.
5: Format berita acara?
6: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
5: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Hari libur tapi spanduk harus ready? Gak masalah, Ajun Print aja. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga bisa bikin kaos, jersey, lanyard, atau bendera. Udah gitu, mau bikin satu pieces, tetap dilayani loh. Ajun Print, buka setiap hari, dan khusus hari Minggu, bukanya jam 13 siang. Informasi order, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jangan lupa kunjungi laman kami di www.ajunprint.com. Ajun Print selalu ngeprint.

0: Assalamualaikum. Halo, saya Dewan Tiros. Saya MUA sekaligus singer. Arti merdeka bagi saya adalah bebas menentukan jalan hidup, tidak bergantung pada orang lain, dan bisa menjadi diri sendiri yang diiringi dengan rasa tanggung jawab. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Hari libur tapi spanduk harus ready? Gak masalah, Ajun Print aja. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga bisa bikin kaos, jersey, lanyard, atau bendera. Udah gitu, mau bikin satu pieces, tetap dilayani loh. Ajun Print, buka setiap hari, dan khusus hari Minggu, bukanya jam 13 siang. Informasi order, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jangan lupa kunjungi laman kami di www.ajunprint.com. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah nanti aja sih. Itu kan bisa direm.
6: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
8: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
9: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
8: Buset.
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum, halo, saya Nessa Maita Utami, saya di Dinas Kominfo SP Kabupaten Lebak. Arti merdeka bagi saya adalah ketika pengabdian dihargai, didedikasi, dan setiap langkah pelayanan menjadi jalan menuju masa depan lebih pasti. Terus berkarya, terus mengabdi, karena Indonesia maju dibangun oleh setiap insan yang bekerja dengan sepenuh hati. Sekian dari saya. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ngapain?
1: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
0: Hari gini.
1: Lah terus?
0: Baca nih.
1: Tapi FM mempersembahkan tarik tembang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
0: Baca lagi nih.
1: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Mutatule FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
0: Ini ada di bagian ini.
1: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @mutatulefm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
0: Yang ini. Santai.
1: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG mutatulefm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
1: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
0: Woi, nganterin sih nganterin. Tapi gak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
2: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
3: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
4: Clear, Bu.
3: Materi buat peserta?
4: Sudah, Bu.
3: Format berita acara?
4: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
3: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
5: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
6: Ajun Print buka setiap hari.
5: Ajun Print selalu ngeprint.
7: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
8: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
7: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
8: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
9: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
1: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
9: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
1: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
9: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Ngapain?
5: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
4: Hari gini.
5: Lah terus?
4: Baca nih.
5: Tapi FM mempersembahkan tarik tembang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
4: Baca lagi nih.
5: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Mutatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
4: Ini ada di bagian ini.
5: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @mutatulifm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
4: Yang ini.
3: Santai.
5: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG mutatulifm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
6: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
5: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
4: Woi, nganterin sih nganterin. Tapi gak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
6: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
2: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari Media Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan, sensus ekonomi 2026 menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk memperbarui data struktur perekonomian nasional. Pendataan ini mencakup kondisi usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan menjadi dasar utama dalam kajian serta penyusunan kebijakan ekonomi ke depan. Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS, M. Adi Mahmud menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda rutin 10 tahunan. Pelaksanaan tahun 2026 ini merupakan kelanjutan dari sensus terakhir yang digelar pada 2016 silam. Edi menekankan bahwa data hasil sensus tahun 2016 sudah tidak lagi relevan untuk menggambarkan kondisi perekonomian saat ini. Dalam satu dekade terakhir, terjadi pergeseran signifikan pada cara masyarakat memproduksi, memasarkan, hingga mendistribusikan barang dan jasa. Pesatnya pertumbuhan perdagangan digital telah melahirkan berbagai model usaha baru. Hal ini termasuk pelaku UMKM yang menjalankan bisnis dari rumah melalui marketplace dan berbagai platform digital lainnya. Berdasarkan jadwal, pendataan sensus ekonomi 2026 berlangsung sejak Mei hingga Agustus 2026. Hingga 7 Agustus, BPS mencatat capaian pendataan telah menyentuh angka sekitar 86% dari estimasi populasi usaha yang ada. Terkait kerahasiaan, Edi menjamin bahwa data individu yang dikumpulkan oleh petugas BPS dilindungi oleh Undang-Undang Statistik. Informasi yang nantinya dipublikasikan ke masyarakat luas hanya berupa data agregat, bukan informasi rinci mengenai identitas individual setiap pelaku usaha.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatul FM cerdas informatif dan selotip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutatuli. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana keuangan? Enggak usah dijawab. Tidak perlu dijawab. Saya percaya Anda bisa mengelolanya dengan sebaik dan sebijaksana mungkin ya. Seperti biasa, saya Lilo Rohili hadir menyapa sahabat Mutatuli semuanya. Di kesempatan hari ini, di hari Selasa di tanggal 11 Agustus di tahun 2026. Seperti biasa, siap menemani sahabat Mutatuli semuanya sampai dengan jam 9 malam. So, make sure, pastikan Anda tetap stay tune terus di 89 karena ada lagu-lagu bagus yang bakal saya share dan juga informasi-informasi yang ringan yang siapa tahu bisa membuka wawasan Anda dan juga insight Anda. Wow. Oke, sampai di jam 9 ya, tetap semangat terus.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Syahrini, ya, Princess Syahrini comeback untuk kembali ke industri tarik suara setelah lama vakum sekali. Ternyata lagu ini mengisahkan rasa syukur atas kehadiran cinta sejati yang menjadi prioritas serta memberikan arah baru dalam hidupnya. Dan lagu ini didedikasikan secara mendalam untuk suami tercintanya dan of course buat keluarga kecilnya. Hey, nice ya, so sweet sekali. Nah, sahabat Mutatuli, apa kabarnya malam ini? Semoga dimanapun Anda berada, semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga baik-baik saja. Buat Anda juga yang baru saja sampai di rumah, selepas pulang kerja, selamat datang kembali. Welcome home to sweet home gitu ya. Setelah seharian beraktivitas, menghadapi segala rutinitas pekerjaan, mungkin agak macet barangkali di sekitar Rangkas Bitung dan sekitarnya, dan juga mungkin sudah bergulat dengan target-target, rapat-rapat, dan berbagai macam cerita hari ini. Finally bisa berhenti sejenak dan juga menghela nafas. Nah, kalau sekarang sahabat Mutatuli misalnya lagi duduk santai, lagi menikmati entah itu makan malam atau lagi ngopi, atau bahkan sama sekali belum nyampe rumah, masih dalam perjalanan menuju rumah, biarkan kami menemani malam Anda, asik. Dengan tentu saja beragam lagu-lagu dan juga, nah ini dia, nanti tepat pukul 8, kita akan bertemu dengan Mr. Batman kembali, akan sharing tentang banyak hal gitu ya. Secret dulu, nanti kita spill apa yang bakal nanti kita bagi-bagi ya. Yang jelas hari ini mungkin tidak semuanya berjalan sesuai rencana, ada yang pulang membawa rasa lega karena pekerjaannya well done gitu ya, selesai dengan targetnya sesuai dengan deadline yang ada. Ada juga yang masih memikirkan masalah di kantor, berat ya. Apapun yang terjadi hari ini, tetap disyukuri dan juga diapresiasi ya, karena Anda sudah melewati hari-hari yang begitu cukup sulit. Wow. Oke, tetap semangat terus ya di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Kali ini saya punya lagu dari Randy Panggalila dengan Mesin Waktu. Stay tune dan jangan kemana-mana ya.

0: Sahabat.
1: Ngapain?
2: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
1: Hari gini.
2: Lah terus?
1: Baca nih.
2: Tapi FM

0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
1: Oke, gue udah ngerti nih, lo mesti anterin gue.
2: Woi, nganterin sih nganterin, tapi gak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
0: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
3: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
4: Clear, Bu.
3: Materi buat peserta?
4: Sudah, Bu.
3: Format berita acara?
4: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
3: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
5: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Hari libur tapi spanduk harus ready? Gak masalah, Ajun Print aja. Di Ajun Print bukan cuma spanduk, tapi juga bisa bikin kaos, jersey, lanyard, atau bendera. Udah gitu, mau bikin satu pieces, tetap dilayani loh. Ajun Print buka setiap hari, dan khusus hari Minggu, bukanya jam 13 siang. Informasi order, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jangan lupa kunjungi laman kami di www.ajunprint.com. Ajun Print selalu ngeprint. Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Warta 89.
1: Di atas awan destinasi wisata baru di
2: Lombok. Berada sekitar 100
3: km membalikkan intimidasi Trump dengan Warta 89.
4: Sahabat Multatuli Warta 89 edisi 11 Agustus 2026 selengkapnya. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak resmi memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga September mendatang. Kebijakan tersebut diambil menyusul meningkatnya potensi kekeringan dan krisis air bersih akibat musim kemarau. Perpanjangan status siaga darurat dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah desa dilaporkan mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, Febi Rizki Pratama, mengatakan kondisi kekeringan saat ini menunjukkan kecenderungan meningkat. Putusan tersebut juga mempertimbangkan hasil rapat koordinasi yang membahas perkembangan potensi kekeringan di sejumlah daerah. Dengan adanya kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Lebak terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani, terutama di daerah yang sumber airnya mulai mengering. BPBD juga menerima pengajuan permintaan bantuan air bersih dari masyarakat yang terdampak kekeringan. Jumlah permintaan tersebut terus mengalami peningkatan seiring berlanjutnya musim kemarau. Febi mengatakan pengajuan permintaan bantuan air bersih saat ini telah mencapai sekitar 7.000 kepala keluarga. Tingginya jumlah permintaan tersebut menunjukkan dampak kekeringan mulai dirasakan secara luas oleh masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Kabupaten Lebak terus melakukan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air. Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Lebak telah mendistribusikan sebanyak 249 ribu liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Bantuan air bersih tersebut telah disalurkan kepada 25.729 kepala keluarga atau sekitar 42.056 jiwa. Distribusi bantuan mencakup 30 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Lebak. Penyaluran dilakukan berdasarkan laporan dan permintaan dari wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Selain distribusi air bersih, BPBD Kabupaten Lebak terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk memetakan wilayah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Koordinasi dilakukan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling terdampak. Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau, serta segera melaporkan apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Perpanjangan status siaga darurat kekeringan diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah dalam menghadapi potensi peningkatan kekeringan hingga September mendatang. BPBD Kabupaten Lebak memastikan penanganan akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan perkembangan kebutuhan masyarakat terdampak. Dilansir dari rri.co.id, sebanyak 270 siswa sekolah rakyat Kabupaten Lebak, Banten dijadwalkan mulai menempati gedung permanen sekolah rakyat di Kecamatan Pangkarangan pada 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Iwan, mengatakan jumlah peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 mengalami peningkatan dibanding kuota sebelumnya. Penambahan jumlah peserta didik tersebut berdasarkan keputusan Kementerian Sosial untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sebelumnya, kuota peserta didik sekolah rakyat di Kabupaten Lebak hanya sekitar 200 siswa, terdiri atas 25 siswa jenjang SD, 75 siswa SMP, dan 100 siswa SMA. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam meningkatkan kuota peserta didik sekolah rakyat di Kabupaten Lebak. Ia menegaskan seluruh peserta didik sekolah rakyat yang diterima telah memenuhi kriteria keluarga miskin dan miskin ekstrim. Para siswa tersebut berasal dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Para peserta didik nantinya akan menempati gedung permanen sekolah rakyat yang berada di wilayah Pangkarangan dengan luas mencapai 8,8 hektar. Gedung tersebut dilengkapi berbagai fasilitas pendukung kegiatan belajar dan kehidupan siswa selama mengikuti program pendidikan. Fasilitas yang tersedia antara lain ruang belajar, asrama, gedung serbaguna, dapur, kantin, rumah ibadah, serta lapangan olahraga. Dengan tersedianya fasilitas tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lebak optimistis proses pendidikan di sekolah rakyat dapat berlangsung secara maksimal. Iwan berharap program tersebut mampu membentuk peserta didik yang memiliki sumber daya manusia unggul, mandiri, dan memiliki kesempatan lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Ia menambahkan keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program tersebut juga dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi risiko anak mengalami putus sekolah. Salah seorang peserta didik asal Kabupaten Lebak, Muhammad, mengaku senang dapat diterima di sekolah rakyat jenjang SMA setelah sempat berhenti sekolah selama 1 tahun. Ketua Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Lebak, Wahyu, mengatakan proses verifikasi calon peserta sekolah rakyat dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah warga. Melalui proses verifikasi tersebut, pemerintah memastikan peserta yang masuk dalam program sekolah rakyat benar-benar berasal dari keluarga yang sesuai dengan kriteria penerima manfaat. Dilansir dari rri.co.id, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suwangsa, meminta Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bersinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Sinergi antara KDMP dan SPPG dapat menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga dalam pergerakan aktivitas ekonomi lokal. Ia menilai keberadaan KDMP dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa, karena koperasi tersebut menjalankan berbagai kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, SPPG dalam pelaksanaan program MBG membutuhkan berbagai bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Kondisi tersebut, menurut Imam, dapat menjadi peluang bagi KDMP untuk ikut mengambil peran sebagai mitra dalam penyediaan berbagai kebutuhan pangan bagi SPPG. Imam mengatakan kerjasama tersebut diharapkan mampu menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama. Dengan demikian, kebutuhan yang muncul dari pelaksanaan program MBG tidak hanya dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Sinergi tersebut juga berpotensi memberikan ruang lebih besar kepada pelaku usaha, tani, ternak, dan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan. Selama ini, lanjut Imam, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Lebak berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada berbagai kelompok penerima manfaat. Program tersebut menyasar siswa serta kelompok masyarakat lainnya, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di sisi lain, program KDMP juga mulai memasuki tahap operasional di Kabupaten Lebak pada Agustus 2026, setelah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Imam menyebut KDMP telah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lebak yang mencakup 340 desa atau kelurahan di 28 kecamatan. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui berbagai jenis layanan dan usaha yang disediakan. KDMP melayani masyarakat melalui sejumlah bidang usaha, antara lain gerai sembako, apotik, klinik, pergudangan, simpan pinjam, penyediaan pupuk, serta penampungan komoditas pertanian dan peternakan. Berbagai layanan tersebut dinilai dapat menjadi instrumen untuk memperkuat posisi koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Karena itu, kolaborasi dengan SPPG dinilai menjadi peluang strategis bagi KDMP untuk memperluas kegiatan usaha, sekaligus membantu memastikan kebutuhan program MBG dapat dipenuhi dari potensi lokal. Ketua KDMP Desa Jatimulia Rangkas Bitung, Ajat Sudrajat, mengatakan pihaknya siap mendukung sinergi dengan SPPG sebagai mitra usaha. Ia berharap kerjasama antara koperasi dan SPPG dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Jatimulia. Keterlibatan KDMP dalam mendukung kebutuhan SPPG juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam rantai pasok, khususnya melalui penyediaan komoditas lokal. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya mendukung keberlanjutan program MBG, tetapi juga memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak. Dilansir dari Media Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan sensus ekonomi 2026 menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk memperbarui data struktur perekonomian nasional. Pendataan ini mencakup kondisi usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan menjadi dasar utama dalam kajian serta penyusunan kebijakan ekonomi ke depan. Deputi Bidang Raca dan Analis Statistik BPS, M. Adi Mahmud, menjelaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda rutin 10 tahunan. Pelaksanaan tahun 2026 ini merupakan kelanjutan dari sensus terakhir yang digelar pada 2016 silam. Edi menekankan bahwa data hasil sensus tahun 2016 sudah tidak lagi relevan untuk menggambarkan kondisi perekonomian saat ini. Dalam satu dekade terakhir, terjadi pergeseran signifikan pada cara masyarakat memproduksi, memasarkan, hingga mendistribusikan barang dan jasa. Pesatnya pertumbuhan perdagangan digital telah melahirkan berbagai model usaha baru. Hal ini termasuk pelaku UMKM yang menjalankan bisnis dari rumah melalui marketplace dan berbagai platform digital lainnya. Berdasarkan jadwal, pendataan sensus ekonomi 2026 berlangsung sejak Mei hingga Agustus 2026. Hingga 7 Agustus, BPS mencatat capaian pendataan telah menyentuh angka sekitar 86% dari estimasi populasi usaha yang ada. Terkait kerahasiaan, Edi menjamin bahwa data individu yang dikumpulkan oleh petugas BPS dilindungi oleh Undang-Undang Statistik. Informasi yang nantinya dipublikasikan ke masyarakat luas hanya berupa data agregat, bukan informasi rinci mengenai identitas individual setiap pelaku usaha.
3: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Kembali lagi saya menemani sahabat Mutatul semuanya di Mutatul Malam hingga tuntas nanti pukul 9 malam. Dan saya tidak sendirian. Kebetulan hari ini saya kedatangan Mr. Dwi Batman kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mister.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Lilo.
0: Iya, gimana kabarnya, Mister? Sehat?
1: Alhamdulillah, always be happy. Tetap semangat, sukses, berkah melimpah.
0: Amin. Amin. Kalau deket-deket sama Mister Dwi Batman ini, vibes-nya positif aja yang saya rasakan. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Seperti biasa kita bakal berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol ringan, sharing tentang ya seperti yang barangkali kalau misalnya sahabat Mutatul semuanya sudah mengikuti kita di bulan yang lalu ya, kita pernah ngebahas tentang hal yang berkaitan dengan kesehatan mental gitu ya, sampai juga gimana caranya bisa ngebangun diri supaya positif, kemudian juga bisa sembuh dari rasa sakit juga. Wah, luar biasa sekali. Kemarin kita ngobrolnya cukup panjang sekali. Nah, hari ini saya bisa pastikan obrolannya juga akan hampir sama dengan kemarin. Bahkan mungkin kita nggak bisa tahu, siapa tahu hari ini jauh lebih berisi lagi. Jauh lebih banyak dagingnya di kesempatan malam ini ya. Dan kebetulan hari ini temanya cukup relate sekali dengan momen saat ini, yaitu momen kemerdekaan. Hari ini temanya adalah
1: merdeka dari cemas.
0: Wah, tuh dari situnya aja udah keren, udah hebat. Bagaimana kita bisa lepas bebas dari belenggu kecemasan. Anyway, kalau bicara tentang kecemasan, kayaknya sekarang ini hal yang sangat manusiawi, ada kayaknya di dalam diri kita ya, Mister ya.
1: Iya.
0: Jadi nggak bisa kita hilangkan gitu ya. Oke, sebetulnya kecemasan itu apa sih kita kalau kita mendeskripsikannya, lalu kemudian pemicunya apa kira-kira?
1: Oke, baik Kak Lilo dan sahabat Multatuli FM, jumpa lagi kita di Talkshow Mr. Batman ya. Kita akan bicara merdeka dari cemas, dan saya sudah buat e-booknya. Dan kita perlu memahami cemas itu adalah kekhawatiran yang bersifat antisipatif. Jadi kekhawatiran ini sebenarnya untuk melakukan pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Secara naluriah setiap manusia dibekali itu. Dan itu sebenarnya radar. Radar untuk kita tidak bertindak berlebihan, sehingga kita bisa lebih berhati-hati. Menjadi masalah ketika kadar kecemasannya tingkat sedang atau tinggi. Kalau kecemasan yang standar, relate, kemudian rendah, maka dia sebenarnya sinyal untuk tubuh kita mengantisipasi sebuah peristiwa kekhawatiran yang muncul tiba-tiba. Bisa jadi akan ada peristiwa yang tidak bagus atau nasib kurang baik, maka terantisipasi dia, sehingga seorang pribadi yang mengalami kecemasan bisa melakukan antisipasi tindakan penyelamatan ataupun mengkonversi langkah-langkah yang sudah dijalani untuk mengambil langkah terbaik antisipatif biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi basic dasarnya kekhawatiran ya. Kekhawatiran yang sifatnya antisipatif.
0: Oke.
1: Dan ini beda dengan takut. Kalau takut itu dia khawatir dan perasaan itu karena sudah ada ancaman, ancaman dari luar khususnya. Jadi kalau cemas itu tadi muncul dari dalam, mengantisipasi sebuah peristiwa, khawatir ini begini nanti begini, maka dia sebenarnya tidak ada ancaman nyata dari luar. Tapi kalau takut, kita sudah melihat ancaman itu, sehingga rasa itu beda, sentuhannya beda, dan banyak yang mengganggu. Lebih banyak mengganggu kesehatan mental adalah kecemasan. Kalau kadarnya sampai berlebihan, sampai membuat orang susah tidur karena memikirkan sesuatu yang padahal besok nanti harus bagaimana, nanti ketemu ini bagaimana, saya tidak bisa melakukan itu. Maka dia akhirnya cemas itu menjadi gangguan emosional yang tidak baik, sehingga mengurangi kadar kesehatan mental seseorang.
0: Okay. Jadi sebetulnya kalau sekiranya itu normal, ya nggak ada jadi masalah ya. Yang perlu diwaspadai adalah ketika sudah berlebihan, begitu ya, sehingga bisa mengganggu kestabilan hidup individu tersebut.
1: Betul gitu. Sekali Kak Lilo.
0: Jadi terus apa nih yang sekiranya menjadi pemicu kenapa bisa muncul kecemasan yang berlebih tersebut?
1: Nah, biasanya kecemasan berlebih ini kan karena tadi sifatnya antisipatif ya, untuk sesuatu yang belum terjadi. Maka biasanya orang yang mengalami overthinking, pemikiran kekhawatiran berlebih, ketika mungkin menghadapi suatu peristiwa yang istimewa, tetapi justru malah dia deg-degannya berlebih. Yang nervous-nervous ringan itu sebenarnya bagian dari cemas. Misalkan, nanti besok diminta tugas kemana, melakukan tugas tertentu, atau bahkan suruh presentasi mewakili sebuah instansi atau lembaga. Maka dia akhirnya muncul, nanti kalau saya presentasinya buruk bagaimana, nanti saya akan malu membawa nama baik kantor, nanti saya dipermalukan, saya merasa. Nah, itu bagian dari kecemasan yang munculnya dari overthinking. Pikiran yang berlebihan yang didatangkan adalah kemungkinan-kemungkinan negatif. Nah, itu biasanya kalau saya memberi tip langkah awal, kalau saya memberi motivasi ke peserta seminar atau training motivasi itu, saya selalu memberikan tip ilmu Pareto. Jadi 8 banding 2. Ini 20% mempengaruhi yang 80%. Ini bagaimana penerapannya? Jadi biar mindset pikiran kita positif, maka kita harus mencari hal-hal yang positif sebanyak 8.
0: 8-nya ini.
1: Sementara hal-hal negatif kita harus batasi, tidak boleh lebih dari 2. Contoh sederhana saja nih Kak Lilo, kita ngobrol, silakan para pendengar boleh lakukan. Kebanyakan orang Indonesia itu menjadi orang yang pesimis, kemudian tidak percaya diri, tidak confident, tidak memiliki citra diri yang positif karena dia fokus pada kekurangan. Jadi ketika orang fokus pada kekurangan, kalau saya ngisi motivasi awal-awal pasti saya tanya, berapa kekuranganmu? Banyak sekali, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi kalau ditanya kelebihan, nemuin 5 aja susah. Padahal kelebihan diri, karena setiap manusia rumusnya ada kelebihan, ada kekurangan, itu pasti sunatullah. Saya mungkin ada kelebihan-kelebihan, saya pasti juga punya kekurangan. Kak Lilo juga demikian. Dan semua orang gitu, sunatullahnya begitu. Hanya mindset kita fokusnya di mana. Kalau kita fokus pada 8 kelebihan diri, cari, nggak harus yang prestasi yang besar-besar, tidak. Kita bisa bahasanya melakukan suatu kegiatan yang kecil, kita bisa komputer, bisa Word, bisa Excel, kita bisa mengemudi motor, mobil, itu bagian dari skill. Kita bisa mungkin kalau dunia tarik suara bisa nyanyi, itu bagian dari skill. Harus dihadirkan kelebihan-kelebihan itu sampai 8. Nah, untuk kekurangan atau yang sesuatu yang itu, maka cukup 2 saja. Untuk apa? Untuk kita juga tidak terlalu menjadi pribadi yang sombong, tapi tetap arif dan bijaksana. Yang 2 itu untuk bersinergi dengan orang lain. Atas kekurangan kita di 2 hal itu, carilah partnership untuk kita berkolaborasi.
0: Kalau boleh saya simpulkan, berarti yang 2% ini juga tetap harus dihadirkan supaya tidak terlihat sombong. Jadi sebagai pengerem kita gitu,
1: betul.
0: Ya Mister ya.
1: Masya
0: Allah. Ini juga akan jujur sih, saya pribadi juga sering mengalami seperti ini ketika nge-MC gitu Mister. Itu karena suka perasaan kekhawatiran ada kan ya.
1: Iya gitu. Betul.
0: Misalnya konteksnya kayak gini, ketika saya lagi nge-MC, kita melihat secara langsung beberapa hal yang cacat di acara misalnya. Let's say tiba-tiba aja yang harusnya dia datang, vendor dia gak datang gitu kan ya. Kan lagi gitu mah kan, mana sempat kita menghadirkan 8 banding 2 tersebut. Itu gimana cara antisipasi kalau dalam kondisi seperti itu misalnya?
1: Baik Kak Lilo. Kalau di lapangan, kalau kita sebagai master of ceremony, kita memastikan semua kan berjalan sesuai planning kita kan. Pasti sudah punya rundown acara, ini setelah ini tampil ini propertinya apa, kita sudah tahu semua kan. Nah, kalau kayak gitu kita harus bisa membuat handling the situation. Jadi maksudnya situasi apapun kita harus semacam punya plan B.
0: Plan B-nya
1: sudah punya antisipasi. Kalau ini vendor ini belum datang, ini saya apakah akan switch ke acara berikutnya saya majukan, hmm. nanti dia ditukar, digeser acara berikutnya, hmm. atau bagaimana, atau dijeda dulu, hmm. atau minta konfirmasi kira-kira kalau ada pengganti siapa. Tapi intinya itu harus dilakukan dengan ketenangan. Nah, hmm. latihannya apa? Latihan pertama tentu paling cepat untuk meredakan kecemasan itu adalah semua kembali ke pernapasan.
0: Okay.
1: Hadir kecemasan, rasa takut, bahkan stres, mm-hmm. itu muncul di gejala awal adalah napas yang ngap-ngapan.
0: Okay.
1: Ngos-ngosan itu. Mm-hmm. Makanya kita solusi awal untuk pereda kecemasan itu adalah atur pernapasan. Mm-hmm. Atur napas bisa 5-3-5 ya, mm-hmm. tarik 5 detik, tahan sejenak 3 detik, embuskan 3 detik, tenang, semua masalah ada solusinya. Sambil disugesti gitu, tenang, semua masalah ada solusinya, saya pasti bisa mengendalikan dengan pilihan yang terbaik. Nah, itu salah satu kita membuat sugesti-sugesti diri, sehingga kita nanti tetap tenang. Semakin kita tenang, nanti akan muncul ilham-ilham yang terbaik di situasi apapun. Di situasi apapun kalau kita tenang, Allah munculkan ilham-ilham terbaik. Oh, ini saya handlenya seperti ini. Udah, enggak masalah, ini mungkin vendor ini belum datang. Saya akan cross langsung ke acara ini dulu, dan saya pastikan itu terkonfirmasi dengan baik, dan saya bisa mendelivery informasi ini baik kepada audiens seluruhnya. Jadi show must go on. Tetap berjalan.
0: Tetap berjalan gitu ya. Betul. Kuncinya memang dalam ketenangan diri dulu kali ya, sehingga dengan ketenangan diri baru kita bisa memunculkan 8% tersebut begitu ya. Oke, siap-siap.
1: Tadi perbandingannya 8 banding 10 berarti 80%. 80% mindset positif.
0: Ya. 80%
1: 8 banding 2. Kalau di persentase berarti 80% banding 20%.
0: Oke. Gitu. Nah, tapi kan di sisi lain juga kondisi di lapangan cukup krodit juga. Itu gimana? Biar kita tetap tenang, tetap bisa menghadirkan 80% positif tersebut, itu seperti apa? Karena kan dalam kondisi sebuah acara yang sifatnya live gitu ya, kemudian salah satu tidak hadir vendornya, kemudian sisi lain juga berbagai sisi menyerang, ini gimana, ini gimana, ini gimana gitu. Kan cukup ini juga ya, hektik gitu ke kitanya. Nah, dalam kondisi tersebut, itu gimana, Mister?
1: Nah, kalau kita sudah sering kan, artinya Kak Lilo misalkan live event, istilahnya tidak pengalaman pertama. Berarti setidaknya sudah punya antisipasi-antisipasi yang baik gitu. Artinya kalau kita tadi... Berarti kalau terkait dengan banyaknya orang yang nanti akan komplain, maka pastikan aman dulu di role inti acara. Role inti acaranya apa, maka pastikan itu dulu. Substituen tambahan-tambahan pendukung itu boleh kita abaikan. Jadi jangan sampai inti acara ini terganggu, maka pastikan yang itu dulu tetap berjalan. Sambil nanti kalaupun kita bisa men-switch ke itu, memastikan kemudian kita ambil langkah-langkah taktis. Ketika kita sudah MC kan pasti ada jeda, kita memberikan tugas kepada seseorang kan, seseorang untuk tampil, untuk sambutan, untuk apa. Maka di saat itu kita sambil koordinasi dengan kru teknis kita, ambil orang-orang yang bisa terpercaya. Bahkan kita sudah punya skenario-skenario kalau terjadi hal-hal tidak sesuai planning awal, kita sudah punya antisipasi minimal ada tim tandem lah, antum punya staff atau siapa yang bisa jadi andalan. Kalau ini itu antum backup gitu.
0: Jadi acara akan tetap on the track gitu ya.
1: Betul.
0: Meskipun memang agak sedikit berbelok sedikit gitu ya. Menarik sekali. Nah, kemudian apalagi nih Mister nih, pemicu-pemicu lainnya selain memang dirinya sendiri ketakutan yang begitu besar gitu.
1: Nah, pemicu kedua adalah di era medsos ini ya. Itu adalah kita sering mendengar berita-berita negatif. Itu pemicu tinggi ya. Kekacauan dunia lah, berita dunia. Kemarin kayak perang Amerika Iran, kemudian berita-berita itu, atau pandemi-pandemi zaman COVID itu, berita kita dengar suara ambulan aja orang bisa langsung jantungnya berdegup.
0: Benar,
1: karena itu apakah ke rumah kita, apakah itu. Jadi Bagaimana kalau orangnya kita tipe seperti itu? Karena manusia ada minimal 3 tipe, tipe visual, auditory, dan kinestetik. Mm-hmm. Kita harus kenali diri kita. Kita itu lebih responsif terhadap gambar, mm-hmm. atau visual, penampilan-penampilan, atau kita dengar info dari listening, dari jalur pendengaran. Mm-hmm. Oh, setiap orang punya. Atau kita mau berita apapun no problem. Ketika mm-hmm. saya tidak lihat langsung, lihat langsung itu berarti mungkin tipe kinestetik yang kita seorang mengalami baru kita terpengaruh. Nah, mm-hmm. kita kenali diri dulu. Mm-hmm. Nah, salah satunya nanti kalau pemicunya dari berita negatif, mm-hmm. saya sarankan tutup dari awal.
0: Gitu.
1: Saya termasuk tidak terlalu bahkan tidak pernah nonton berita apalagi televisi yang negatif-negatif apa itu enggak. Saya enggak. Saya closing. Saya berita-berita yang negatif, saya sudah closing dari awal. Saya tidak mau dengarkan.
0: Okay. Saya sudah lebih bikin benteng sendiri.
1: Iya, gitu sudah ya? Punya benteng sendiri. Ketika kita punya situasi apapun, saya sudah punya. Sudah punya perhitungan, mm-hmm. perjalanan kemana, sudah punya antisipasi. Mm-hmm. Kemudian punya bahkan plan itu bias ABC minimal itu saya dua cadangan itu sudah saya siapkan. Mm-hmm. Jadi ketika ya alhamdulillah di kehidupan saya boleh dikatakan tidak sampai muncul berlebihan, wajar sesekali muncul itu, tapi selalu bisa saya handling.
0: Okay.
1: Karena saya tadi sudah antisipatif dan saya sudah memblokade berita-berita negatif. Karena ini banyak, apalagi di kaum ibu-ibu ya perempuan ya, itu mudah sekali berita duka dari itu juga itu. Karena memang rasa emosional mereka kadarnya lebih tinggi dari laki-laki dengan kadar logika yang lebih dominan.
0: Feel-nya makin
1: ya betul feel perasaan gitu ya. Hati-hati dengan berita negatif.
0: Tapi kan kalau misalkan gini, kita juga nggak pernah bisa lepas dari media sosial gitu ya dengan era zaman sekarang. Kita memang nggak mencari misalnya gitu ya seperti tadi Mister gitu ya membentengi diri gitu ya. Tapi itu muncul di timeline kita gitu, karena kan viral gitu, Mister. Itu gimana kalau kayak gitu kondisinya?
1: Nah, kalau
0: segera skip kah atau gimana?
1: Okay. Kalau sudah terpapar, maka saya membuat namanya lingkar diri ya. Ini ilmu penting dan ini ilmu boleh katakan memang temuan saya. Artinya saya membuat ini penting sekali untuk seseorang punya lingkar diri. Lingkar diri yang pertama apa? Lingkar diri pertama adalah kita harus punya sisi keimanan yang benar. Artinya lingkar diri utama segitiganya adalah Allah, Rasulullah, dan kita. Ini bagi umat muslim ya, mohon izin. Jadi Allah sebagai khalik pencipta kita, Rasulullah sebagai rasul utusan Allah, sebagai suri teladan kita. Maka hidup yang utama itu diletakkan frame kita adalah hamba Allah, umat Rasulullah. Hamba Allah harus mengabdi beribadah kepada Allah. Umat Rasulullah harus uswah mencontoh beliau dalam kehidupan kita 24 jam dalam segala muamalah, muasyarah, akhlak semua ikut aswadun khasanah beliau. Itu lingkar diri yang kaitannya itu tidak boleh diganggu siapapun dan itu prioritas satu. Ketika tidak menyentuh bidang itu, maka lingkar diri yang kedua adalah keluarga. Lingkar diri keluarga itu bagaimana? Kita meskipun kita usianya dewasa, pada awalnya kita adalah seorang anak. Artinya di keluarga inti kita, maka pastikan kita menjadi seseorang anak yang berbakti kepada orang tua, kepada ibu wabil khusus, kepada ayahanda, kita harus muliakan beliau. Lingkar kehidupan kita, kalau kita lingkar diri yang kedua sudah bagus, lingkar keluarga ya, maka insya Allah nanti termasuk kalau kita sudah berkeluarga terhadap istri, terhadap anak-anak, maka kita harus juga punya tadi proteksi. Ketika ini menyangkut ini kita prioritas. Jadi prioritas satu kehidupan kita itu tadi lingkar diri sama Allah dalam hal ibadah, jangan diganggu siapapun, prioritaskan, selesaikan. Kemudian kalau masalah-masalah di luar, maka pastikan keluarga kita dulu aman. Memastikan lingkar di keluarga kita aman, kalau ada berita-berita apa ya. Sudah ketika anak-anak aman, sip, kita bersyukur dulu. Baru yang berikutnya adalah lingkar sosial. Lingkar sosial yang terdekat adalah kalau tadi keluarga inti, orang tua, ayah kita atau anak kita gitu, itu keluarga inti banget, keluarga yang di kakak kita lah gitu.
0: Siap.
1: Nah kalau yang berikutnya lingkar sosial itu minimal di tipe kerabat. Kalau memang kerabat kita itu, kan ada rumus dawil kurba di Islam itu, kerabat dekat itu memang prioritas, kita tolong, maka kita harus ikut berperan. Kalau untuk urusan itu kita harus ikut terjun. Kalau ada darurat-darurat apa, kita terjun di situ. Menjadi solver lah, menjadi seorang yang penyelesaian masalah. Nah, itu di lingkar sosial. Berikutnya adalah tetangga-tetangga dan siapapun yang berinteraksi kita, pastikan kita memberikan intinya kebaikan untuk mereka. Kalau ada perilaku buruk mereka terhadap kita, kalau saya menerapkan rumus begini, selagi bukan kita yang menzalimi orang, maka tetaplah berbahagia. Kau akan dalam radar Allah, nasibmu akan baik. Kalaupun kita dizalimi orang, kecuali kita menzalimi, kita harus banyak istighfar, minta maaf dan seterusnya. Nah, itu penting untuk menanamkan di diri kita, sehingga kita itu tidak mudah terprovokasi dengan suasana keadaan. Asal kita dalam koridor benar, so berbahagialah di awal. Berbahagia di awal, maka mental Anda akan sehat. Gitu.
0: Dan itu yang nanti akan membentengi kita dari berita-berita media sosial yang ada gitu ya.
1: Betul, betul. Masya Allah. Itu kan lingkar-lingkar jauh biasanya. Tapi kalau kita kan ada ranah pengaruh kita kan. Apa kita punya tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan itu? Kalau memang di luar jangkauan kita, enggak usah. Kadang orang itu, Kalilo ya, terlalu berpikir jauh untuk menyelesaikan masalah yang bahkan dia sendiri tidak punya kewenangan dan kemampuan di sana, gitu ya. Bukan tanggung jawab kita. So, jadi jangan membebani itu. Ada yang ranah kita itu yang tadi selesaikan lingkar diri, lingkar keluarga, kemudian lingkar sosial itu yang kita bisa jangkau dan bisa selesaikan.
0: Maka muncullah kecemasan itu ya, karena terlalu mikirin punya orang gitu. Ya Allah, benar. Masya Allah. Kita keep segitu aja dulu ya, Mister ya. Khawatir kalau kebanyakan nanti pendengar juga ikut cemas nih gitu ya, karena ketakutan-ketakutan yang tadi disampaikan ya. Nanti kita bakal break dulu sebentar untuk mendengarkan beberapa pariwaran. Nanti Mister Dwi juga nanti break dulu, santai dulu. Nanti kita akan lanjutkan seperti apa, bagaimana merdeka dari kecemasan. Jangan kemana-mana ya. By the way, WhatsApp kita lagi bermasalah. Jadi kalau misalkan lagi dengerin, boleh mungkin sharingnya kalau ada yang mau bisa DM aja di IG kita di @mutatuli_fm. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus jadi 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif dan solutif.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.7 FM cerdas, informatif dan solutif. Sudah pukul 20.42 untuk malam ini. Gak berasa. Ngomong sama orang yang isinya daging semua emang gak berasa sih ya. Pengennya waktunya punya kita semuanya, pengen mengulik segala apa yang ada di isi kepala Mister nih ya. Tapi ya hari ini kita gak ngomongin banyak hal ya seputar merdeka dari kecemasan. Dari Mister juga sudah menyampaikan beberapa hal bagaimana kita bagaimana kita mengetahui pemicunya, mulai dari salah satunya lah media sosial, kemudian antisipasinya dengan cara membentuk lingkar diri seperti apa lewat keimanan, keluarga, sosial dan sebagainya. Nah, kalau sudah mengetahui pemicunya, kemudian pasti dong kita ingin tahu apakah kita termasuk memiliki kecemasan berlebih atau tidak, perlu mendeteksi diri gitu kan ya. Supaya bisa ambil tindakan preventif gitu.
1: Okay.
0: So, gimana tuh cara kita mendeteksi diri apakah kita sudah termasuk kepada kecemasan yang berlebihan atau tidak?
1: Baik Kak Lilo, terima kasih. Jadi sahabat Multatuli, deteksi dini, boleh deteksi dini, deteksi diri. Ya, deteksi dini itu berarti awal, apakah kita itu termasuk tipe orang yang kecemasannya berlebih atau biasa saja dan aman. Maka pertama yang kita lacak adalah pola tidur.
0: Pola tidur.
1: Tidur ini dikira sesuatu yang remeh pada situasi tidur yang lelap, yang nyenyak dan nyaman, maka dia akan menjadi refreshing tubuh dan psikologi otak kita, suasana hati kita. Tidur yang bagus, yang istilahnya tidur berkualitas, itu bangunnya fresh, semangat, dan dia siap beraktivitas, tercas kembali. Tidur itu ternyata seperti kita ngecas handphone saja. Kalau orang kurang tidur jadi uring-uringan, murung dan lain-lain. Dan kebanyakan akhirnya tadi larinya sudah menjadi gejala-gejala kesehatan mental yang perlu penanganan psikolog ataupun kita hipnoterapis. Jadi deteksi pertama, apakah kita punya gangguan tidur? Tidak. Jadi kalau kita masih
0: gangguan tidur ini kayak misalnya insomnia gitu
1: ya, mungkin istilahnya pola tidurnya jadi berubah. Iya, kalau belum jam 1 belum bisa tidur, itu berarti bermasalah. Sudah mulai bermasalah. Itu deteksi dini dulu dari jam tidur kita, apakah kalau polanya misalkan rata-rata kita tidur jam 10 atau jam 11, bangun sebelum subuh, maka kalau pola kita bagus itu. Kalau perlu tidur siang juga tidak terlalu banyak, tapi secukupnya, mungkin setengah jam atau sejam cukup. Nah, itu. Kalau pola tidur kita bagus berarti kita aman. Tapi kalau pola tidur sudah, yang kedua adalah kita ketegangan ya. Kita ketegangan apa, tubuh juga. Kalau kita mengalami, biasanya gejala psikis itu juga berpengaruh ke tubuh kita gitu. Nah, itu ketika kita mengalami ketegangan secara emosional, termasuk mudah terpancing, gampang marah, itu biasanya ada
0: senggol bacok gitu.
1: Senggol bacok ya istilahnya. Maka itu kayaknya tanda-tanda juga. Kalau kita temperamentalnya ya jadi naik. Saya sebenarnya enggak masalah, tapi ini tahu-tahu ngamuk aja. Berarti ini mungkin sebenarnya ada kekhawatiran di benak lubuk hati kita yang terdalam, sementara kita tidak mau ungkapkan ke seseorang, sementara kita juga belum bisa menemukan solusi. Biasanya larinya kita menjadi tindakan tadi, kemarahan yang berlebihan. Nah, itu berarti tanda kedua yang bisa kita deteksi. Kemudian yang ketiga adalah pola komunikasi yang terganggu dengan orang lain ya, yang mungkin prasangka-prasangka atau apa aja ya, sehingga dia kadang menutup diri atau dia menghindar atau apa.
0: Kalau bahasa anak muda sekarang mah baper gitu ya.
1: Iya, baper itu termasuk juga. Jadi kalau kadang-kadang orang bicara di forum, dia tidak menyinggung seseorang, tapi kita terlalu perasa, jadi malah itu.
0: Itu berarti jadi, pola komunikasinya terganggu ya.
1: Jadi bagian dari pola komunikasi yang terganggu. Nah, itu deteksi-deteksi dini yang bisa kita lakukan. Nah, kalau sampai hal itu berlanjut terus-menerus, sampai batas kapan kita perlu bantuan profesional gitu. Mungkin kalau diukur waktu, 1 bulan sampai 3 bulan awal itu kalau kita sudah rubah pola tidurnya, komunikasi itu, temperamen kita itu nggak naik, nggak itu, kita kok mengalami kecemasan, kekhawatiran apa? Berarti kalau sampai 3 bulan berarti harus sudah mencari pertolongan profesional. Ya kalau 1 bulan dilacak lagi, coba dilakukan, coba tadi teknik-teknik yang saya sampaikan, dilatih lagi, memperbaiki itu. Kalau dia tidak ketemu, maka berarti Anda butuh bantuan profesional. Kalau sudah sampai 3 bulan terganggu, biasanya kualitas tidur dari tadi awal, kualitas tidur yang tidak baik memberikan kualitas kesehatan fisik juga turun. Kita kurang tidur aja begadang, coba aja begadang semalam terus bangun pagi harus beraktivitas. Itu mood kita pasti sudah nggak nyaman, nggak baik.
0: Udah karena banget itu,
1: sudah nggak seimbang, makanya kita pasti menagih jam tidur kita harus ditagih di waktu kerja. Makanya kalau orang itu begadang, termasuk mungkin anak-anak, mohon maaf, pelajar, mahasiswa yang tidak kontrol waktu, maka biasanya dia durasi tidurnya di malam kurang, ketika saatnya belajar jadi tidak fokus,
0: sehingga jadi ngantuk di kelas tadinya.
1: Nah, itu deteksi dini.
0: Untuk yang pola tidur ini, bagaimana untuk kasus orang-orang yang bekerjanya tidak seperti kita, yang justru bekerjanya di malam hari dan istirahatnya di siang hari gitu. Itu gimana cara agar tetap pola tidurnya tetap baik gitu ya, tapi juga tidak menghilangkan pekerjaan atau mata pencarian yang sudah kita, atau amanah lah yang sudah kita amban gitu.
1: Jadi kali lo prinsip di pola tidur yang terganggu atau tidak, itu biasanya wujudnya dari kemudahan dia tidur. Ketika orang susah tidur, tidur harus banyak prosedur, tidur harus bantu, tidur banyak syarat, harus inilah, harus obat nyamuk ini, harus apa-apa, kemudian itu semakin tingkat kecemasannya makin tinggi. Tapi kalau orang yang bahasa itunya pelor ya, itu biasanya cenderung enggak terlalu masalah. Berarti dia masalah, dia kerja lelah-lelah, tapi dia kan mengkonversi waktunya, dia tubuhnya nanti punya jam biologi sendiri. Kalau orang kantoran normal kan sore pulang, maka tidur malam, bangun pagi. Tapi kalau dia shift 3, mungkin ada juga ini yang karyawan rumah sakit harus berdinas dan dia berbus, maka dia harus mengatur. Nanti biasanya dia akan punya pola, oh kalau saya shift 3, biasanya dia mengambil waktu habis sisa langsung tidur dulu. Nanti jam 10 ke kantor atau dari sampai pagi, tetap itu, kemudian mungkin setelah isyrok kalau pagi itu dia ambil waktu tidur, konversi. Tapi itu bisa dilakukan dengan mudah. Kecuali sudah sampai udah semalaman nggak tidur, siangnya tidurnya susah. Nah, berarti itu tanda-tanda bermasalah.
0: Pokoknya intinya kalau

0: ya. Uh-huh. Langkah solusinya tadi untuk menangani kecemasan secara personal dulu ya. Silakan nanti sahabat Multatuli lakukan. Pertama adalah tadi latihan pernapasan dan relaksasi. Jadi ketika kita di kursi, di tempat-tempat yang nyaman, yang istilahnya hindari ketika berkendara, itu kuncinya. Ketika berkendara kan kita harus memang fokus ya. Kalau relaksasi, atur pernapasan, kalau pernapasan mah bisa diatur, tapi relaksasi yang sempurna, kita syaratnya cukup sederhana. Tubuh bisa bersandar di kursi itu sudah bisa, atau mau berbaring itu lebih baik. Jadi atur relaksasi napas, hadirkan ketenangan. Napasnya bisa tadi pakai 353 atau bisa 478. Semakin tariknya cepat 4 detik, ditahan 7 detik, dihembuskan dari mulut itu 8 detik. Semakin lama ditahan, napas di tubuh, di paru-paru kita akan mengisi oksigen maksimal. Nanti peredaran darah kita, darah bersihnya lebih banyak. Dosis darah bersih bagus, metabolisme tubuh kita sehat. Itu latihan pertama adalah pernapasan. Kemudian yang kedua adalah mindfulness. Mindfulness ini termasuk mungkin kalau yang para pendidik sedang diajarkan di kurikulum deep learning. Pembelajaran mendalam itu 3M kan. Mindfulness, meaningful dan joyful. Itu kan prinsipnya. Nah, mindful ini adalah hadir dengan kesadaran penuh. Saat ini kita di mana? Kadang-kadang itu pikiran manusia itu terlalu bercabang dan cabangnya terlalu besar, terlalu sehingga dia terbebani kadang-kadang, sehingga jatuh. Harusnya kita yang fokus. Kalau kita sedang di Multatuli, fokus di sini. Kalau kita sedang di masjid, fokuslah untuk ibadah dan doa misalkan. Kalau kita sedang di pasar, ya bertransaksilah, berpikir untuk memilih muamalah yang terbaik. Jadi mindfulness itu hadir dengan kesadaran penuh, kita di mana bersama siapa.
1: Dan hari itu ada di situ ya, di situ fokusnya gitu ya.
0: Kalau lagi ke kafe kita kan juga mindfulness-nya hilang. Pada main HP sendiri tidak jadi ngobrol. Harusnya kan kita saat itu ngobrol, ketemu teman, coba sharing-sharing hal positif. Itu menghadirkan mindfulness ini sekarang butuh perjuangan. Dan pengganggu utamanya memang ini.
1: Iya, handphone ya, media sosial.
0: Ini ada yang bilang ya, ada yang bilang setan gempeng. Oh, iya.
1: Distraksinya banyak sekali gitu ya.
0: Makanya distraksinya. Makanya mindfulness itu dilatih. Dilatih kesadaran, oh saya sedang di sini fokus. So, urusan lain tidak kita lupakan, tapi disingkirkan dulu fokus kita itu. Nah, ketika kita bisa belajar fokus terhadap sesuatu, maka Anda kerja juga optimal ketika fokus. Nah, itu tuh yang kedua adalah mindfulness. Yang ketiga itu kalau kita boleh lakukan journaling.
1: Journaling
0: itu apa? Tulis. Kadang-kadang kita perlu tulis. Ini perasaan ini benar nggak? Saya kok khawatir nanti pekan depan akan ini. Terus dikalibrasi, apakah benar akan seperti itu? Apakah kalau saya lakukan ini, pasti begini? Kan ada kemungkinan juga kejadiannya begini. Sehingga kita meng-counter dulu dari sisi pikiran kita. Ini saya berikan kepada pendengar Multatuli, bisa recovery diri tanpa bantuan profesional dulu gitu. Anda bisa recovery dengan jurnal yang tulis, perasaan-perasaan yang muncul. Saya cemas, plus takut, plus stres. Ketika itu muncul, tapi apakah benar saya itu harus khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi? Kan tadi cemas itu antisipatif, mengkhawatirkan waktu ke depan. Bisa besok hari, bisa nanti satu jam ke depan kita menghadapi apa, bisa sebulan ke depan, itu cemas dulu. Bahkan itu makanya kita perlu journaling sambil dikonversi. Yang keempat, reframing. Nah, reframing itu membuat framing. Ini kayak kita bingkai, ini di Multatuli ada sertifikat penghargaan dari Basnas misalnya. Kalau kita fokus di situ adalah kebaikan-kebaikan. Tapi kalau melihat sisi sekelilingnya, kadang-kadang ini seperti dua orang di rumah sakit. Sakitnya sama, dokternya sama, perawatnya sama, menu hariannya sama, tapi sembuhnya beda. Karena dia melihat ke arah yang berbeda. Rumah sakitnya sama, dia di jendela yang sama, dia melihatnya beda. Yang satu lihat apa? Framingnya. Dia yang satu tidak terlalu melihat di kejauhan, lalu lintas, kemacetan, kejadian-kejadian, suara-suara, semua apalah, tidak nyaman. Yang satu fokus hanya di sekeliling rumah sakit, ada sebuah taman dengan bunga-bunga yang indah. Dia setiap hari memperhatikan di situ, oh bunga itu tumbuh, yang kemarin bermekaran, sekarang tambah lagi yang kuning itu. Jadi dia tidak terlalu melihat dari suasana yang jauh, sementara yang satu tadi melihat sesuatu

0: tur yang lebih jauh, kemudian dia fokus di suasana yang hiruk pikuk, lalu lintas yang macet lah itu, sehingga dia terdistraksi hal-hal negatif banyak sekali, maka dia sembuhnya lama. Bahkan yang satu sudah pulang dengan senyum bahagia, cukup 3 hari selesai, yang satu seminggu pun belum pulang.
1: Masih
0: itu karena framing, ya karena sendiri. Dia framing untuk di sebuah landscape pemandangan yang sama, tapi dia mengambil fokus yang negatif. Nah, frame.
1: Kalau bahasa kita mah, dia tuh terlalu melebar gitu, bikin bingkainya gitu kali ya, Mister. Jadinya lama sembuhnya. Tapi kalau dia sesuai dengan framing dia aja, bingkai dia sendiri aja, begitu nggak sih?
0: Nah, kalau reframing itu justru kita membingkai masalah itu boleh ada. Masalah keadaan termasuk tadi kecemasan antisipatif yang nanti akan terjadi ini, maka kita bingkai dengan cara yang memilih fokusnya yang positif. Memilih fokusnya yang positif. Sebenarnya bingkai, ukuran bingkainya sama, bukan masalah besar kecil.
1: Oh, begitu.
0: Ukuran bingkai manusia itu udah sama. Dia karena framing dirinya. Cuma yang difokusnya kemana? Kayak ini saya pegang bingkai. Maka kan saya bisa geser. Oh, kalau saya geser ke sini dapat pemandangan bagus dong. Ini di depan Kaliluni ada semacam gapura kemerdekaan. Berbentuk itu, maka dapat keindahan kan, keindahan visual yang bagus sekali, daripada mungkin saya geser ke bawah hanya melihat lantai dan itu. Jadi menggeser, reframing itu memang membingkai ulang. Cara pandang kita kadang-kadang menjadi diri pengamat. Kalau kita pelaku, kita bisa merubah. Saya di hipnoterapi bisa melakukan, orang itu suruh pindah kursi aja sembuh. Karena dia di situ menjadi pesakitan, merasa di pokoknya banyak hal yang tidak baik, saya nasibnya sial-sial banget. Okay, Bapak sekarang berperan menjadi orang lain sebagai pengamat yang melihat Anda dengan posisi itu. Dia pindah kursi. Misalkan dia sebenarnya sudah punya pekerjaan, sudah itu, tapi mengeluhkan pekerjaannya. Dia framing, Pak. Bapak duduk di kursi sebelah dan bayangkan Bapak seorang pengangguran dan lihatlah Bapak sebagai seorang pekerja. Dia duduk di kursi pengangguran itu langsung tersadarkan. Ternyata saya harus sangat-sangat bersyukur. Saya ada pendapatan bulanan, saya bisa ada bonus ini, saya bisa untuk menghidup keluarga. Maka pekerjaan itu bagian dari karya bakti sumbangsih saya terhadap seseorang untuk melakukan yang terbaik. Dia tersembuhkan dengan pindah kursi saja, karena dia memframing cara pandang terhadap pekerjaan dari kacamata seorang pengangguran yang dia sudah memperjuangkan bertahun-tahun tidak dapat kerja.
1: Again, lagi-lagi berarti cara pandang dan juga berpikir positif.
0: Iya,
1: gitu ya, Master,
0: betul.
1: Insya Allah. Okay. Ada lagi nggak selain dari tadi journaling, reframing?
0: Nah, yang keempat ini namanya gaya hidup sehat, ya.
1: Okay.
0: Gaya hidup sehat itu termasuk nanti memberikan pengaruh terhadap kondisi psikologis dan kejiwaan seseorang. Gaya hidup sehat ya, kalau minimal berolahraga. Kalau laki-laki nih, saya kasih tip ya. Laki-laki itu kebahagiaannya carilah hobi kesukaan Anda. Kalau Anda tidak punya hobi, bahaya. Karena hobi itu releasing stres ya, real stres kita. Kalau saya di bulu tangkis, saya nyemes teriak-teriak sama teman-teman happy, menang kalahnya mah itu mah bukan tujuan, tapi happy-nya kita main ketemu teman itu refresh pulang. Nah, kalau Anda punya hobi ya mancing atau terserah, tapi laki-laki cocoknya punya hobi. Yang penting hobinya jangan sesuatu yang negatif, yang merugikan diri atau orang lain, maka dirubah. Tadi di reframing dengan hobi yang positif. Cari diri kita pasti ada skill-skill tertentu, maka itu. Kemudian kalau bagaimana
1: dan
0: dengan
1: mau meluangkan waktu ya untuk mengisi hobi tersebut.
0: Harus scheduling. Scheduling minimal kalau saya minimal 2 minggu sekali. Sepekan 2 kali minimal, bahkan saya biasanya 3 kali. Dan untuk saya jadwalkan, dan itu terkonfirmasi di keluarga bahwa saya kalau memang pulang kantor Selasa itu saya sudah di gor, saya sudah. Ini tadi saya juga main, jadi tetap karena itu penting bagi untuk review. Kemudian kalau Sabtu pagi-pagi saya tidak ada schedule ngisi acara, saya sempetin dulu gitu. Nah, kalau yang ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu bagaimana? Kalau intinya cari aktivitas yang dia itu merilis emosi secara tidak sadar. Artinya misalkan ada kesibukan rumah kan gak ada habisnya.
1: Gak ada habisnya.
0: Anda harus punya me-time, waktu tersendiri yang Anda nggak tahu di situ enjoy. Entah mungkin mengurus bunga tertentu atau apa yang itu membuat so Anda merasa diri tumbuh dalam citra diri positif.
1: Syukur-syukur hobinya bisa menghasilkan sesuatu ya. Gitu, jadi sekali dayung 20 terlampau.
0: Ya,
1: gitu.
0: Misalkan car free day terus bawa itu sesuatu. Jadi atau hiburannya dapat, ternyata bisnisnya berkembang. Bagus
1: juga. Rajut misalnya menjahit gitu kan itu juga hobi.
0: Boleh
1: itu, gitu,
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Masyaallah.
0: Tapi awalnya jangan diniatin bisnis.
1: Oh iya.
0: Nah, kalau saya di ilmu ini ada kata-kata hobi profesional. Saya itu saya termasuk wasit yang berlisensi di bulu tangkis sampai sertifikasi provinsi sampai itu. Saya poli dulu di Solo saya punya itu. Artinya saya mengewasitin itu hobi, senang memimpin pertandingan dengan adil. Akhirnya profesional ketika ada turnamen saya diundang karena saya meskipun ngewasitin anak-anak Tarkam kampung saya serius dengan performa terbaik sebagai seorang wasit pro gitu sampai
1: gitu ya.
0: Sampai ketika bertugas siap secara mental itu dan dibayar mahal gitu. Artinya di bidang-bidang lain juga gitu biasanya passion itu adalah hobi yang digeluti dengan sungguh-sungguh dan ketika kita punya pengalaman kemanfaatan lebih maka jadi jalur rezeki kita begitu kan.
1: Luar biasa sekali ya gitu. Tadi jangan dibisnisin gitu ya, tapi untuk merilis stres kita aja gitu ya.
0: Ya, start awalnya harus start begitu. Kalau ada rezekinya ya itu bagian karunia Allah.
1: Masya Allah.
0: Karena beda kalau niatnya bisnis dari awal nanti beda.
1: Beda ya.
0: Rasanya
1: orientasinya beda.
0: Ya.
1: Ada beban tersendiri untuk melakukan sesuatu. Oke, okay. Nice. Kita break dulu ya, Mister ya.
0: Oke, siap.
1: Walaupun sudah lewat-lewat dikit nih dari jam 9, nggak apa-apa deh.
0: Gak bonus apa-apa buat saya. Bonus buat itu.
1: Nanti kita break dulu ya. Nanti abis ini kita bakal kembali lagi. Nanti mungkin kita akan closing statement dari Mister Dwi Bidapen. Tetap semangat terus ya di 89.8 FM, cerdas, informatif, dan selotip.
2: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara lalu mendengar suara sirene ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah pukul 21.06 untuk malam hari ini. Terima kasih yang masih terus stay tune di 89. Dan kita masih bersama Mr. Dwi Batman yang ngomongin tentang merdeka dari kecemasan. So, gimana nih Mister, setelah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol cukup panjang sekali, mulai dari bagaimana melihat pemicu, deteksi, selanjutnya apa nih yang bisa kita akumulasikan dari obrolan kita.
1: Oke, terima kasih kali lo, sahabat Multatuli. Terakhir saya kasih tip ya sebelum closing ya. Jadi ada teknik grounding. Teknik grounding ini bisa sahabat Multatuli lakukan. Saat ini coba. Pertama, ini pakai teori 5-4-3-2-1. Pertama adalah sebutkan 5 benda yang Anda lihat saat ini di depan Anda. Anda lihat apa saja?
0: 5 ya?
1: Ya, coba Kak Lilo sebutkan di studio ini ada apa aja.
0: Mic, komputer, pulpen, handphone, dan kursi.
1: Oke, dari 5 tadi sebutkan 4 yang bisa Kak Lilo sentuh.
0: Pulpen, komputer, dan handphone.
1: 4. Mic bisa?
0: Mic bisa sebelah sini. Oke.
1: Itu jadi lihat, sentuh. Kemudian yang ketiga, apa yang Anda dengar? Yang bisa dari tiga itu yang terdengar suaranya lebih itu apa?
0: Terdengar suara lebih. Yang sekarang berarti mic.
1: Mic. Atau suara di sekitar sini yang Kak Lilo dengar, tapi fokus tiga saja.
0: Suara ya?
1: Suara apa aja yang ada di sini?
0: Lagu, narasumber, dan AC.
1: Oke. Sudah 4, 5, 4, 3, berarti sekarang yang 2.
0: 2, oke.
1: Nah, yang 2 adalah apa yang bisa Anda cium baunya? Aroma apa di ruangan ini?
0: Aduh. 2 ya? Bingung, Mister.
1: Aroma atau bau kue ini tercium nggak baunya?
0: Enggak, kalau sampai sini mah.
1: Enggak.
0: Apa ya?
1: Aroma kayaknya ruangan tercium?
0: Ruangan sih kayaknya. Ruangan,
1: satu lagi.
0: Kemudian aroma badan saya. Karena belum sempat pulang.
1: Oke, bagus. Nah, terakhir satu hal yang dirasakan saat ini.
0: Dan rasakan.
1: Ya.
0: Perasaan nih.
1: Perasaan.
0: Emosi.
1: Satu aja tapi.
0: Oke.
1: Setelah sesi ini apakah merasa excited dapat sesuatu itu atau apa gitu Pak? Perasaan apa
0: sih yang muncul? Perasaan takjub.
1: Masya Allah, takjub.
0: Oke.
1: Nah, ini namanya teknik grounding. Kenapa kita menghitung mundur dari 5 sampai 1? Karena kalau orang-orang kecemasan berlebih, pikirannya tuh bercabang banyak banget. Dia duduk di sini, tapi dia melayang pikirannya ke sana kemari, dan dia menghadirkan situasi antisipatif yang nanti ini nggak berhasil gimana, yang ini bagaimana, anak saya yang di pondok bagaimana, anak saya yang di sekolah ini gimana, anaknya 3 tapi mikirnya lebih dari 5.
0: Diajarkan nah, untuk fokus berarti ya, gitu ya?
1: Untuk fokus. Salah satunya tadi lihat 5 benda, kemudian sentuh yang bisa disentuh apa saja, kemudian semakin turun ada yang bisa kita dengar, ada yang kita cium aromanya, sampai yang betul perasaan. Karena perasaan kecemasan munculnya di sini, di perasaan, di kalbu, sehingga nanti dia menjadi fokus satu. Syukur-syukur nanti dia ketemu dari yang khawatir disuit menjadi rasa bahagia yang menjadi delivery positif. Nanti otomatis tubuhnya itu teknik grounding. Jadi kalau sesuatu yang banyak hal cabang, fokus gitu Kak Lino.
0: Oke, Masya Allah. Nah, boleh ini saya praktekin nih.
1: Boleh praktekin. Silahkan. Ilmu yang saya sampaikan buat sahabat Multatuli, Kak Lilo dan semua sangat halal untuk dipraktekkan. Saya sangat berharap ini ada kemanfaatan langsung. Jadi sahabat Multatuli yang mau praktek saja. Nanti kalau mau sharing hasilnya, ada plus minusnya kurang lebihnya, boleh di WA saya di 081-212-1455. Free. Artinya saya kalau konsultasi saya terima. Istilahnya by appointment ya. Maksudnya penjadwalan sehingga itu. Saya akan siap. Saya siapkan untuk itu. Kalau WA biasa saya pasti balas, cuma waktunya mungkin ketika saya sudah luang gitulah prinsipnya. Tapi saya pasti balas gitu, setiap ya? Pesan masuk saya pasti balas. Dan saya siap berkomunikasi lebih lanjut. Kalau ini sudah dilakukan kemudian kok tetap belum ada perubahan yang signifikan, progresnya belum itu, maka berarti Anda punya tingkat kecemasan yang berlebih dan perlu penanganan profesional. Kalau berkenan bisa di hipnoterapi di Rumah Terapi Bintang Kehidupan di kalau saya alamatnya di BTN Depak Blok C2 nomor 6. Silahkan kapanpun kalau mau komunikasi, tadi nomor admin juga ada. Saya ada di website juga Mr. Dwi Batman, IG juga Mr. Dwi Batman @MrDwiBatman. Nah itu silahkan nanti bisa janjian. Kalau saya hipnoterapinya berbasis kesepakatan, artinya untuk sesi awal, konseling awal itu adalah menjelaskan apa gejala-gejalanya, keluhannya apa, kemudian target kesembuhannya bagaimana. Nanti kalau sudah baru schedule terapi. Untuk konseling free, jadi nanti untuk lain-lain nanti dibahas di konseling gitu.
0: Nah itu dia sahabat Tuli, sangat terbuka lebar sekali, termasuk juga beliau sudah membuka seluasnya untuk konsultasi via WA gitu ya. Selebihnya nanti bisa langsung berlanjut kalau memang progresnya belum terlihat gitu. Oke, Mister Hatur Nuhun, terima kasih banyak, Masya Allah.
1: Sami-sami Kak Lilo, mantap.
0: Ini jujur sih hari ini lelah banget, tapi setelah ngobrol dengan Mister, ada energi baru nih yang bisa saya dapatkan.
1: Alhamdulillah.
0: Terlebih besok mau nge-MC soalnya. Kepikiran, tetap kepikiran ya, manusiawi ya, Mister ya. Siap. Terima kasih Mister, sekali lagi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi value tersendiri bagi sahabat Muda Tuli dan harapannya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, Mister.
1: Ya, siap. Okay. Terima kasih sama-sama Kak Lilo, sukses untuk para pendengar.
0: Nah, demikian sahabat Muda Tuli, dengan demikian saya juga pamit undur suara. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan di hari Kamis nanti ketemu dengan saya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya, selamat malam sahabat Multatuli, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Riko di acara yaitu Dawai Multatuli. Tepatnya di edisi 11 Agustus 2026. Halo, gimana kabarnya sahabat Multatuli? Semoga kabar baik ya. Semoga dengan kehadiran saya juga di malam hari ini bisa menambah suasana hangat, terutama untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat di rumah. Ya, mungkin seharian tadi Anda disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan kemudian juga di malam hari ini sambil melepas lelah ya, mungkin di antara lagu yang saya hadirkan juga ada yang sesuai dengan suasana hati Anda di malam hari ini. Oke, baik sahabat Multatuli, tentu menjelang saatnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, berbagai macam acara juga akan mulai dilaksanakan, baik itu tiap-tiap di instansi pemerintahan atau juga di kampung-kampung juga ya. Ya tentunya seperti ya lomba-lomba yang tentunya akan selalu menghiasi suasana menjelang saatnya, yaitu hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini. Baik sahabat Multatuli, untuk menambah suasana di malam hari ini masih bareng Riko, saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Ngapain?
1: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
0: Hari gini.
1: Lah terus?
0: Baca nih.
1: Tapi FM mempersembahkan tarik tambang dengan hadiah menarik dan trofi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
0: Baca lagi nih.
1: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Multatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
0: Ini ada di bagian ini.
1: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @multatulifm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
0: Yang ini.
2: Santai.
1: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG multatulifm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
1: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
0: Woi, nganterin sih nganterin. Tapi gak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
3: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Kok pagi ini dingin banget ya?
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih di 89.1 FM di Dawai Multatuli dengan Bang Jarwo Sebastian.
1: Iya. Ada setajam karang.
0: Nah, ya, ini gambaran tentang hubungan cinta yang penuh dengan masalah.
1: Wah. Oh, hubungan yang bermasalah.
0: Tajam ya.
1: Oh, tajam gitu ya.
0: Ya, karang kebohongan dan rasa sakit auh gitu ya.
1: Oh. Auh gitu ya.
0: Oke ya, selamat malam Bang Jarwo ya.
1: Iya.
0: Oke, dan tentunya seperti biasa ya, kita dengerin lagu-lagu dangdut.
1: Nah. Iya, pastinya kita bakal hadirin lagu-lagu dangdut yang kita berharap bahwa apa yang kita sajikan tuh bisa apa namanya menemani sahabat Multatuli.
0: Betul.
1: Sehingga koleksi-koleksi yang kita tampilkan ini seolah mengingatkan pendengar yang tengah beristirahat, tengah berkumpul.
0: Betul.
1: Gitu, sehingga kita sih artinya lagu yang kita sajikan itu ternyata pas gitu di telinga para pendengar.
0: Nyerap gitu ya.
1: Nyerap gitu. Termasuk satu koleksi tadi yang dari miliknya Eric Susan ya.
0: Iya, betul ya.
1: Dengan tajamnya karang ini lagu yang apa dulu tuh pasti sangat familiar yang bawainnya tuh Pak Haji Mansur S.
0: Acung S ya.
1: Ya. Lagu ini apa emang sering juga dibawain sama artis panggung.
0: Iya, macam-macam ya.
1: Iya, artis panggung tuh. Jadi kan kalau artis panggung sekarang tuh enggak mau penyanyinya yang bawa yang dulunya tuh punya laguin adalah cowok ya,
0: iya, betul.
1: Atau cewek, dia akan menyanyikan lagu tersebut karena tengah viral atau tengah digandrungi sehingga
0: iya,
1: itu dimunculkan.
0: Iya.
1: Nah, salah satunya juga termasuk Eric Susan, salah satu artis dangdut yang juga turut mengemas lagu Setajam Karang ini dengan versinya
0: masing-masing ya.
1: Jadi kayak versi pop dangdut ya.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi tidak keluar dari makna dari artis Setajam Karang ini.
0: Iya, betul.
1: Gitu kan?
0: Betul.
1: Nah, kalau udah Setajam Karang berarti kan karangnya nih kayak habis diamplas gitu.
0: Wah.
1: Kayak habis diasah. Iya.
0: Saya
1: tajam, jadi tajam. Ketika itu menyentuh itu langsung bareh rahut.
0: Tapi memiliki tema cinta yang diabaikan lagu ini.
1: Nah,
0: ya, jadikan musik latar untuk bergoyang atau walau kecil. Nah. Goyangannya jadi, kecil aja ini mah, jangan gede-gede ya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau bahasanya diabaikan kan seolah tidak pernah diakui.
0: Nah,
1: kehadirannya gitu.
0: Kehadirannya betul.
1: Kemudian di matanya itu yang ada salah. Gitu kan.
0: Amat ya.
1: Jadi yang ada tuh yang paling benar tuh adalah dia gitu.
0: Nah
1: pasangan ini pasangan yang ada di orang tersebut tuh tidak pernah apa namanya punya nilai plus lah istilahnya.
0: Gak ada.
1: Makanya
0: ya,
1: selalu diabaikan gitu.
0: Benar.
1: Dan apa sehingga muncul apa ya kayak model menjelekan kayak gitu kan ke orang lain ke bahwa orang si lain, ini tuh ini gini gitu kan.
0: Wah, luar biasa kayaknya ngintip nih Bang Jarwo ya.
1: Saya bukan ngintip gitu
0: bisa
1: ya.
0: Tahu begitu ya.
1: Tapi menerawang.
0: Iya.
1: Menerawang. Ya duit aja diterawang ya.
0: Bener.
1: Jadi dilihat, diraba, terus diusap gitu ya.
0: Iya benar.
1: Nah gitu. Jadi
0: pas gitu ya.
1: Kalau dengan posisi kita seperti ini tuh jangankan salah, ketika benar pun akan disalahkan.
0: Nah itu dia.
1: Kalau kita berada dalam posisi tersebut,
0: iya betul.
1: Gitu. Jadi apa sih yang menjadi langkah selanjutnya, Bang Adit? Kalau misalkan ketika kita dalam posisi ini,
0: apa coba?
1: Kalau orang bijaksana bilang begini, selama memang apa namanya suka dan sayang sama orang tersebut, pertahankan.
0: Nah,
1: dengan ya konsekuensinya bersabar.
0: Sabar ya.
1: Dengan sabar, orang kemudian. Sabar. Dari kesabarannya itu terus juga diingatkan gitu, jangan didiamkan karena kalau diamkan juga akan salah lagi.
0: Salah lagi ya.
1: Gitu.
0: Jadi harus kasih tahu gitu. Ya.
1: Tetapi kalau misalkan pilihan keduanya adalah sudah tidak sanggup lagi, ya keluar. Atau mengajukan mengundurkan diri dari menjadi pasangannya.
0: Nah itu dia ya.
1: Karena konsekuensi yang akan diterima sakit hati.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Kemudian tidak pernah dianggap sebagai pasangan.
0: Uh-huh.
1: Karena kan dalam sebuah hubungan itu harus saling percaya.
0: Saling ya.
1: Ya. Betul. Saling percaya, saling menghargai, saling menghormati. Sebuah hubungan bisa berjalan, berlangsung sangat
0: langgang, ya?
1: Langgang itu karena saling mengerti. Mengerti tentang kelebihan dan juga mengerti tentang kekurangan.
0: Kekurangannya juga.
1: Nah, ya, kalau dua hal ini dimiliki oleh pasangan, insya Allah tuh sampai pakai terkuntu ini.
0: Tadau, ya.
1: Itu.
0: Terkuntu, ya.
1: Artinya kan begini, ketika masing-masing mengetahui masing-masing kelebihan dan kekurangannya, ketika kurang, ya, akan memakluminya. Akan memakluminya. Yang kemudian juga akan memberikan dorongan, motivasi tambahan.
0: Nah, itu.
1: Tapi kalau misalkan udah ngomong masalah kelebihan, nggak usah diomong.
0: Iya,
1: jangan. Gitu. Kalau kelebihan mah banyak uang, banyak mobil, banyak tanahnya.
0: Jangan diomong itu.
1: Jangan diomongin tuh mah. Udah pasti yang timbul tuh kan sebuah kebahagiaan. Ya, terpenuhi lah secara materi. Gitu. Nah, tapi ketika berbicara kekurangan. Nah, itu tadi akan berbicara kepada tingkat ekonomi.
0: Ya, ekonomi, ya.
1: Gitu kan. Nah, ini yang selalu menjadi permasalahan klasik, Bang Riko. Permasalahan klasik dalam sebuah hubungan. Dalam sebuah hubungan pasangan rumah tangga, pasangan berpacaran. Gitu kan. Dan permasalahan klasik ini sebetulnya mah cuman karena momennya aja yang tidak tepat. Momennya yang tidak tepat begini, kebetulan saat bersama dia tahun ini atau bulan ini lagi
0: apa?
1: Lagi susah misalkan. Nah, lagi susah job. Lagi susah tambahan-tambahan,
0: sampingan
1: ya, atau ya, sarung gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan ini dipahami, oh iya. Dulu juga sewaktu belum sekarang enggak diomong-omongin kok. Gitu. Insya Allah nih, kalau udah ini ditanamkan dalam sebuah hubungan, hal-hal seperti ini tidak akan menjadi sebuah permasalahan besar.
0: Iya, betul.
1: Tapi akan menjadi permasalahan kecil. Nanti juga kalau waktunya mah, siapa sih yang namanya seorang kepala rumah tangga yang tidak ingin membahagiakan pasangannya?
0: Nah, itu.
1: Gitu.
0: Tenang aja.
1: Gitu. Kalau pengen jujurnya mah, atau apa, pengen ngasih uang ke dapur tuh 1 miliar biar nggak usah minta-minta lagi.
0: Iya,
1: ya kan.
0: Iya, benar
1: gitu. Tapi kalau nggak ada ya ngomong apa.
0: Wow.
1: Yang terpenting berusaha.
0: Nah, iya begitu ya. Nah, jadi ini harus nyerap ke pikiran dan hati ya.
1: Curhat ini ceritanya nih. Iya, soalnya Mang Iko, ini apa namanya, persoalan klasik yang
0: kehidupan rumah tangga ya.
1: Iya, kehidupan dalam rumah tangga. Ya,
0: pasti ada seperti itu.
1: Bukan pasti ada. Hampir. Seperti ini kata persoalannya kayak gitu.
0: Besar persennya ya.
1: Persoalannya tidak jauh dari itu. Kalaupun misalkan di luar itu, misalkan karena pasangannya apa namanya selingkuh atau punya posisi pas dua. Itu mah kan enggak
0: lagi,
1: bukan persoalan yang luar biasa gitu kan.
0: Ya, itu mah
1: permainan. Itu mah karena mungkin lagi kelilipan.
0: Kelilipan tuh mah.
1: Gitu, kalau bahasa sarannya mah lagi hilap.
0: Gogodan itu.
1: Gitu, tetap bohong, ujung-ujungnya mah yang balik ke rumah. Enggak balik ke rumah mah suruh nginep di pos ronda mah bohong.
0: Bohong ya.
1: Iya.
0: Gilasan ya.
1: Jauh-jauh kerja ke sana ke

0: akan balik lagi ke tempat asalnya
1: kandangnya
0: gitu.
1: Ya
0: iya
1: punya kandang kan ya. Banjaro ya.
0: Ya.
1: Tadi udah ya apa ya?
0: Udah. Udah terwakilkan nih. Terwakilkan, ya. Terwakilkan buat yang dalam posisi seperti itu.
1: Makanya yang enggak sabar harus sabar ya.
0: Sabar ya.
1: Kehidupan namanya juga ya.
0: Yang terpenting itu saat ini apa namanya? Matanya tidak mata keranjang.
1: Nah.
0: Itu ya. Tetap yang keranjang. Ada di rumah yang menjadi prioritas.
1: Jadi keranjangnya kemanain tuh?
0: Sumbutin aja dulu.
1: Sumbutin gitu. Aduh, indah sekali ya kalau saya tebang Jarwo ya. Oke, baik sahabat Muda Tuli, ada sebuah nama dari Sonet 2.

0: Ngapain?
1: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
0: Hari gini.
1: Lah terus?
0: Baca nih.
1: Tapi FM mempersembahkan tarik tambang dengan hadiah menarik dan trofi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
0: Baca lagi nih.
1: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Multatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
0: Ini ada di bagian ini.
1: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @multatulifm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
0: Yang ini. Santai.
1: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG multatulifm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia.

0: Saka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur dan Gugur Bunga.
1: Oke, gue udah ngerti nih, lo mesti anterin gue.
2: Woi, nganterin sih nganterin, tapi gak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
0: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Lebak. Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.

0: Baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten ya.
1: Ada ada Jayanti.
0: Nah,
1: ini lagu sering dinyanyiin di mana-mana lah. Termasuk saya juga masih agak belum tahu arti ya. Lagu dari Jayanti ini loh.
0: Iya.
1: Apa sih maksud lagu Jayanti ini?
0: Nah, jadi menceritakan tentang kisah cinta sepasang kekasih yang saling mencintai. Ikatan janji ini yang setia untuk terus bersama, serta arti sebuah pengorbanan dalam merawat hubungan.
1: Gitu.
0: Ya. Jadi dirawat nih. Jadi bukan bunga aja yang dirawat Bang Jarwo.
1: Tapi sebuah hubungan juga dirawat. Juga
0: dirawat. Gitu ya. Nah, menurut Bang Jarwo ini ya, ikatan janji untuk setia itu bagaimana ini? Untuk terus bersama harusnya. Ya,
1: maksudnya pertanyaan saya tuh Jayanti itu mengartikan apa gitu loh.
0: Oh, Jayanti. Ini menggambarkan waktu sore jelang malam dengan rintik hujan. Suasana hati yang romantis sahdu di satu tempat, yaitu tempatnya yang namanya Jayanti.
1: Oh gitu, jadi Jayanti itu menggambarkan sebuah tempat dan juga suasana di suasana malam.
0: Iya.
1: Yang kemudian itu berhubungan dengan sebuah pasangan.
0: Ya, misalnya Bang Jarwo di mana, misalnya di danau apa gitu.
1: Oh gitu.
0: Namanya.
1: Iya, karena yang dikenal itu kan Jayantinya saja.
0: Iya.
1: Nah kalau
0: bukan Neng Jayanti. Bukan.
1: Iya. Versinya Mang Jarwo itu Jayanti itu sebuah nama gitu.
0: Iya.
1: Bukan pengertian yang ternyata pengertiannya adalah sesuatu tempat yang ternyata memiliki cerita tersendiri bagi sebuah pasangan.
0: Itu dia.
1: Yang kemudian kayak seolah berikrar dan berjanji untuk saling bersama, saling mencintai.
0: Arkes.
1: Yang kemudian dalam perjalanannya tuh masing-masing pasangan harus bisa memelihara.
0: Iya, mengikat janjinya.
1: Mengikat janji dan memelihara sebuah hubungan tersebut.
0: Iya.
1: Nah, ketika berbicara memelihara, kan itu akan kembali kepada masing-masing individu.
0: Iya.
1: Ya kan? Okay. Nah, kalau misalkan yang perempuannya punya kelebihan dan juga kekurangan. Nah, itu juga dimaklumi oleh si cowoknya.
0: Yes.
1: Pun sebaliknya. Yang cowoknya ketika memiliki kekurangan ataupun kelebihan juga ikut dimaklumi gitu.
0: Betul
1: kan
0: sekali.
1: Nah, sehingga dengan saling mengisi, nah dua orang ini akan bisa saling memelihara hubungan tersebut sampai ke jenjang yang diinginkan.
0: Iya,
1: sebuah kebahagiaan yang menjadi idaman sebuah pasangan. Sampai ada apa, kalau di YouTube atau di TikTok itu ada piti. Gambar seorang kakek dan nenek.
0: Oh, sampai itu ya.
1: Seorang kakek dan nenek yang saling menjaga. Kemudian seolah pasangan tersebut tuh saling mengisi begitu.
0: Iya, jadi menyelawati ketulusan ya.
1: Misalkan ya, dulu mah waktu masih muda, waktu masih kenceng kayak tumpeng katanya.
0: Nah.
1: Tapi kalau udah jadi nini mah udah kayak telur ceplok katanya kayak
0: gitu.
1: Gitu
0: ya,
1: oh iya ya pak katanya gitu.
0: Aduh.
1: Sekarang mah udah tua udah kayak telur ceplok ya katanya gitu.
0: Kau tahu.
1: Dulu waktu masih muda mah kayak tumpeng ya pak ya. Iya sayang.
0: Adau. Tumpeng. Aduh, tumpeng luar biasa.
1: Iya. Bahkan Mang Eko juga pernah ngeliat kali ya.
0: Tumpeng ya.
1: Gitu. Udah nggak usah dijelasin secara spesifikasi gitu kan.
0: Jadi aja deh.
1: Gambarannya bahwa itu sebuah pasangan yang sudah menjadi apa, yang sudah usianya udah aki dan ini gitu. Tetapi keharmonisan serta keromantisannya masih tetap terjaga.
0: Iya dong.
1: Karena dua pasangan ini saling memelihara.
0: Mm-hmm.
1: Saling memelihara yang kemudian ketika sudah berbicara memelihara itu tidak akan pernah memberesakan permasalahan-permasalahan yang kecil.
0: Tuh, harus didengerin nih Pak Jainul nih.
1: Ya. Jadi kalau permasalahan kecil itu dibesar-besarkan, itu akan menjadi sebuah blunder.
0: Nah.
1: Akan menjadi sebuah bumerang kelak di satu hari. Tetapi kalau misalkan menghilangkan sesuatu yang kecil, itu tidak akan memunculkan sesuatu yang besar. Jadi orang tua bijak dulu bilang tuh sedia payung sebelum hujan.
0: Ya.
1: Jadi antisipasi itu lebih diutamakan dalam sebuah hubungan.
0: Iya.
1: Gitu, mencegah itu lebih baik daripada iya. mengatasi.
0: Mm-mm.
1: Karena kalau sudah hal yang kecil menjadi besar, itu mesti turun damkar.
0: Wah, itu harus itu ya, kiwong ya, turun.
1: Iya. Kalau api yang tadinya kecil kemudian menjadi besar, kan nggak bisa dipadamin sama satu ember.
0: Harus kasih tahu damkar ini ya.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Itu dari hal yang kecil loh.
0: Iya, iya.
1: Ketika
0: iya.
1: sudah menjadi besar, ember yang ada airnya itu nggak bakal bisa memadamkan api yang besar tersebut.
0: Waduh.
1: Tetapi ketika api yang kecil langsung diselesaikan oleh satu ember, udah langsung habis tuh.
0: Habis ya, disiram ya.
1: Disiram tuh nggak bakal menjadi membesar.
0: Iya benar.
1: Jadi saran yang baiknya adalah orang tua bijak bilang jangan pernah membesar-besarkan hal yang kecil.
0: Iya.
1: Bila perlu yang hal kecil tuh diselesaikan.
0: Nah, beresin gitu. Dulu begitu ya.
1: Nah, insya Allah dalam sebuah hubungan itu kita akan menemukan sebuah hubungan yang harmonis.
0: Harmonis ya.
1: Iya.
0: Luar biasa ya.
1: Bukan romantis.
0: Bukan, tapi harmonika.
1: Harmonika.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
6: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
7: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
5: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
7: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
5: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: ranting yang kering.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai ranting kering.
1: Iya, yeah, ranting yang kepanasan di cuaca musim kemarau. Oh,
0: halodo ya.
1: Halodo, sehingga membuat ranting itu mudah kering dan mudah patah.
0: Nah, ya. Betul.
1: Gitu. Jadi kerentanan yang dialami sebuah pohon
0: ya dibaratkan ya
1: yang kemudian karena faktor cuaca kemarau yang cukup panjang
0: benar.
1: Memungkinkan sebuah pohon kemudian dengan dahan dan juga rantingnya itu ikut kekeringan karena kurangnya asupan air
0: ya.
1: Karena tidak adanya siraman air hujan
0: benar
1: ya, kurangnya siraman air hujan ini mempengaruhi pertumbuhan dari sebuah kembang atau sebuah pohon.
0: Iya, jadi juga menggambarkan perasaan seseorang ya.
1: Iya.
0: Yang diabaikan. Waduh, ya. Jadi ini perumpamaan ranting yang kering.
1: Perumpamaan.
0: Jadi menunjukkan keadaan hati yang rapuh.
1: Seolah-olah
0: siap patah karena kurangnya perhatian dan kasih.
1: Jangankan yang namanya hati.
0: Iya.
1: Hati kekurangnya perhatian juga akan membuat rapuh.
0: Nah.
1: Sebuah prasmanan.
0: Nah.
1: Lawang yang namanya pohon besar saja ketika kurangnya perawatan, yeah, pemeliharaan, ditambah juga kurangnya tambahan asupan air.
0: Nah,
1: ini memungkinkan si pohon tersebut juga rentan apa namanya? Kekeringan.
0: Keringan, layu ya.
1: Layu, kemudian juga jangankan tumbuh kuncup.
0: Aduh.
1: Untuk memperkuat kuncup, batangnya ya saja. Ya. Ini agak haliwu gitu ya. Karena kurangnya asupan air.
0: Jadi harus banyak air ya.
1: Iya. Nah, kering. Air ini diibaratkan dalam sebuah perasaan, dalam sebuah hubungan itu seperti asupan nutrisi kasih sayang.
0: Waduh.
1: Kemudian juga perhatian.
0: Perhatian ya.
1: Hal-hal yang romantis. Hal-hal yang membuat pasangan kita tuh merasa yakin.
0: Orkes.
1: Merasa besar hatinya. Seolah diutamakan.
0: Iya.
1: Karena kalau seseorang seperti diutamakan, dia meskipun tengah kekurangan gaji,
0: gimana ini?
1: Iya, maksudnya kekurangan tambahan gaji.
0: Tambahan
1: gitu.
0: Ya, benar-benar. Kapan itu ya?
1: Dia itu akan merasa senang.
0: Benar.
1: Dia akan memaklumi itu, karena sudah mendapatkan semua asupan nutrisi.
0: Kalau berkurang?
1: Kalau berkurang itu tadi. Ya, mudah kering, mudah rentan, mudah patah, gitu. Jadi kalau bisa ya ketika hubungannya yang misalkan seperti ini, ada bentuk evaluasi yang harus dilakukan. Sebenarnya apa sih kekurangan yang harus dilakukan agar membuat pasangan saya itu berbahagia,
0: gitu ya,
1: merasa yakin,
0: nah, itu
1: merasa tenang,
0: jadi ngebangun ya.
1: Iya. Nah, hal-hal ini yang dibutuhkan oleh pasangan yang mengetahui pasangannya tengah dalam kondisi kerentanan kayak gitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau kondisi kerentanan ini sudah diketahui oleh pasangannya, ya mau nggak mau tuh. Misalkan tadinya kurang rasa banyol misalkan.
0: Ya, rasa jok,
1: ya banyol ya, tuh kan kayak model bercanda ya gitu
0: ya,
1: kan.
0: Ya.
1: Misalkan tadinya istrinya lagi duduk-duduk aja dideketin.
0: Ya.
1: Mah, kayaknya nih malam ini bagus nih pakai baju ini.
0: Waduh.
1: Mama nih kalau pakai baju ini kelihatan cantik deh.
0: Iya.
1: Kayak bidadari turun dari beca ya, gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu
0: yang
1: tuh sepertinya konyol gitu ya.
0: Ya bener AA katanya.
1: Sepertinya konyol, tapi sebetulnya diakui ataupun tidak, seorang perempuan akan merasa senang.
0: Nah, itu dia.
1: Dia akan merasa seolah dijadikan ratu gitu.
0: Wah, ratu di atas ya.
1: Iya.
0: Di atas beca ya.
1: Jadi, kerapuan-kerapuan itu akan sedikit mengeras gitu.
0: Iya, apanya yang keras ini?
1: Iya, maksudnya rantingnya.
0: Oh, rantingnya.
1: Iya, rantingnya mengeras gitu. Karena ada tambahan nutrisi.
0: Oh, iya.
1: Semangat gitu, keyakinan terhadap pasangannya yang sudah memberikan sesuatu yang membuat dia merasa yakin bahwa seseorangnya ini akan menjaganya gitu loh.
0: Saya kira udah makan pinang jadi keras.
1: Hah? Makan pinang? Di bebek ya?
0: Di bebek kok tahu?
1: Pakai kopi? Aduh, ini
0: bercanda
1: nih. Buat Kang Jainul, jangan terlalu dengar ini. Takutnya ini
0: sedikit ini ya.
1: Overdosis ya. Iya. Dari jam 12 bisa sampai jam 6 itu. Pak Marzalim juga sama nih.
0: Salim ya. Ya. Oh ya, Pak Marzalim.
1: Jadi apa yang disampaikan sama Mang Iko itu terkait buah pinang yang dibebak gitu ya. Sama campur kopi itu waduh, jangan oper gitu.
0: Jangan oper ya.
1: Khawatirnya kalau tidak sesuai dosis.
0: Nah.
1: Sampai jam 6 itu, waduh. Itu bisa berbahaya itu. Ya.
0: Berbahaya gitu. Ya.
1: Ngomong apa sih Bang Hadit nih?
0: Luar biasa.
1: Iya, ya. Biasa di luar.
0: Nah, itu dia.
1: Gitu. Makanya, jadi intinya itu kalau sudah berbicara ranting kering itu ya tadi kurangnya perhatian. Kurangnya perhatian yang membuat seseorang tuh merasa tidak yakin.
0: Nah.
1: Karena kalau seseorang sudah tidak merasa yakin, ketika dapat apa namanya sesuatu yang negatif aja dari luar,
0: dendulatif aja ya.
1: Oh iya, lepas sama lebar sengit tuh ya, itu langsung goyangannya beda itu.
0: Beda ya.
1: Iya.
0: Ke kiri apa ke kanan tuh?
1: Kebanyakan ke kiri tuh. Gitu, kebanyakan ke kiri. Kan kalau cuma ke kiri aja kan nggak seimbang.
0: Iya.
1: Di mana-mana harus ada belok ke kiri, ada belok ke kanan.
0: Kanan ya, imbang ya.
1: Iya, berimbang maksudnya. Gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Kenapa bilang kok ke kiri kok ke kanan nih kalau gue memang mengidakaria nih
0: kan jalan juga ada belokan ada tanjakan.
1: Iya gitu ya. tidak selamanya jalan itu seperti jalan tol.
0: Iya,
1: katanya jalan tol tuh lurus, bohong. Jalan tol tuh ada jalan di mana ketika berbelok ke kiri dan juga berbelok ke kanan.
0: Nah itu,
1: nah kenapa perusahaan-perusahaan yang membangun jalan tol tuh di setiap titik-titik tertentu selalu dibikin garis kejut.
0: Nah, jadi kejut.
1: Garis kejut tuh kayak model undakan.
0: Iya, undakan.
1: Undakan yang membuat si pengendara yang tadinya dia terlena.
0: Terlena. Ya.
1: Ini mudah teringatkan.
0: Nah, itu ya.
1: Jadi garis kejut itulah yang membuat apa getaran yang sehingga si pengendara ini akan selalu terjaga.
0: Iya.
1: Akan selalu terkonsentrasi.
0: Nggak ngantuk ya.
1: Nggak ngantuk gitu. Dan inilah yang dicegah oleh pemilik jalan gitu kan, agar tidak muncul sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya kecelakaan. Seperti tabrakan beruntun. Nah itu kan karena faktor konsentrasi yang terabaikan. Karena kecelakaan itu berdasarkan riset itu lebih banyak diakibatkan karena human error.
0: Waduh, hebat.
1: Bahasa rangkasnya itu kesalahan dari para pengemudinya. Artinya kelalaian. Gitu karena ngantuk, gitu karena tidak konsentrasi, akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, begitu. Yes. Makanya kenapa jalan tuh harus ada ke kiri, ada ke kanan? Itu tadi tujuannya untuk bisa menjaga tingkat konsentrasi saat kita berkendara.
0: Yeah.
1: Nah, bagi Anda yang saat ini tengah berkendara, ya mengemudi kendaraan roda 4, roda 2, ketika jaraknya memang masih jauh dan fisik secara logikanya kondisi sudah tidak sanggup untuk melanjutkan, lebih baik menepi, beristirahat di rest area.
0: Nah,
1: ya untuk ya mengistirahatkan segala fisik dan juga tingkat konsentrasi. Kalau misalkan mau ngopi ya ngopi. Kalau misalkan mau tambah asupan nutrisi kayak asupan suplemen yang membuat kita meningkatkan adrenalin, nggak apa-apa. Ya kan, kayak misalkan minuman yang berenergi
0: supaya sehat ya.
1: Supaya sehat, supaya apa namanya rasa kecapeannya tuh mudah teratasi seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Kalau sudah pulih, sudah normal seperti biasa, bisa kembali melanjutkan.
0: Oke.
1: Gitu. Ketimbang memaksakan diri, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di di jalan. Nah itu tadi yang kita cegah.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke, ada hanya rindu.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Aduh, aduh. Di sini.
0: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Love, love, love.
1: Rumah Sakit Aci Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aci Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aci Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aci Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.
2: Sounds good. The hits just keep on coming.

0: baik masih di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutifnya.
1: Iya. Ada lagu Jenny Iskandar dengan Hitam Duniamu, Putihnya Cintaku.
0: Iya, luar biasa.
1: Iya, ya. Ini selalu menjadi sebuah perbedaan antara hitam dan putih.
0: Iya.
1: Dan hitam dan putih ini akan selalu seperti air dan minyak.
0: Nah, ya.
1: Tidak akan bisa menyatu, ya.
0: Iya, beda. Iya, beda.
1: Iya, jadi tidak bisa ngawadang. Kalau yang namanya minyak dengan air itu pasti akan selalu berseberangan.
0: Ya, jadi bercerita tentang cinta yang tulus tanpa syarat, ya. Juga ketulusan menerima masa lalu dan perjuangan melawan cemoohan sosial. Wah,
1: namun
0: ada sesuatu dong, ya.
1: Namun pada akhirnya itu ketulusan cinta dan juga tanpa syaratnya ini berakhir dengan sesuatu yang tidak diharapkan.
0: Diharapkan, ya.
1: Ya, seperti apa namanya? Air susu dibalas air tuba.
0: Nah, jadi seseorang mencintai kekasihnya dengan tulus atau putih, ya.
1: Iya.
0: Ya, sedangkan atau pasangannya ini memiliki masa lalu
1: yang kelam.
0: Punya profesi dianggapnya buruk atau hina oleh masyarakat atau dikatakan hitam.
1: Iya.
0: Atau wanita penghibur, ya. Nah, itu antara hitam duniamu, putih cintaku.
1: Iya, jadi orang ini cukup mulia barangkali ketika dia memilih
0: sang apanya yang ini? Ya?
1: Sang bango.
0: Sang bangonya, ya.
1: Sang bangonya ini yang memiliki hati yang mulia.
0: Hati yang mulia, ya.
1: Ketika dia memilih sang kodok, dia tidak melihat bahwa sang kodok ini memiliki latar belakang ataupun cerita masa lalu yang kelam.
0: Iya, betul.
1: Karena menurut sang bango,
0: iya.
1: Setiap orang tuh memiliki masa lalu.
0: Masa lalu.
1: Nah, iya. Ketika berbicara masa depan,
0: iya.
1: Si sang bango ini tidak memperdulikan ya. Masa lalu si sang kodok ini.
0: Nah,
1: yang terpenting ketika dia meyakini dan orang si sang kodoknya itu mau berubah,
0: nah,
1: seperti Satria Baja Hitam, dia akan dengan sepenuhnya mencurahkan segala kemampuannya.
0: Iya, benar.
1: Dari harta
0: ya.
1: Dari jiwa dan raga.
0: Waduh,
1: dan semua ya. Ketulusannya akan dia apa namanya semangat. Sang kodok sang bango tunjukkan,
0: ya.
1: Iya. Dia akan menjadikan si sang kodok ini sebagai bidadari.
0: Nah, di antara yang lainnya, ya.
1: Di antara yang lainnya, begitu. Karena dia meyakini setiap orang itu memiliki pilihan.
0: Nah.
1: Akan tetapi ketika diberikan kesempatan, ya, dia meyakini si sang kodok ini akan menerima kesempatan itu dengan baik.
0: Nah, jadi sang bango ini.
1: Iya, ya. Sang kodoknya maksudnya.
0: Kodoknya kemana itu?
1: Hah?
0: Kemana?
1: Ya, maksudnya dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan sang bango.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Jadi tidak peduli dengan cibiran, ya, atau cemoohan.
1: Jadi orang lain mau ngomong apa, silahkan.
0: Oke. Okay.
1: Mau mencibir silahkan.
0: Berkes.
1: Toh yang merasakan pahit manis dan bahagianya itu sang bango dan sang kodok yang menjalani. Karena mereka yang di luar itu hanya bisa menilai,
0: iya.
1: Hanya bisa berbicara, hanya bisa mencibir
0: gitu ya.
1: Pada kenyataannya yang melakukan dan yang melaksanakan adalah sang bango dan sang kodok. Ini siapa ini? Ngomong sang bango sang kodok. Ini takutnya
0: jadi
1: Bang Jainul gak ngerti sang bango itu siapa.
0: Pak Jainul harus ngerti dong.
1: Gitu, terus sang kodok itu siapa?
0: Nah,
1: gitu, ya. Maksudnya gini, sang bango ini adalah seorang
0: pria.
1: Seorang cowok yang
0: Pak Jainul dengerin.
1: Yang dia meyakini si sang kodok atau si perempuan itu, ya, gitu kan, akan dia cintai sepenuhnya dan akan membuat dia itu bahagia. Dan si sang bango atau si pria itu tidak akan pernah melihat masa lalu si cewek itu, gitu loh.
0: Sang kodok.
1: Si sang kodok, gitu maksudnya.
0: Jadi kalau hujan suka berkokok, ya.
1: Kayak gitu. Jadi saya bilang kenapa sangat mulia seorang pria ini sehingga ada sebuah kisah lagu mengangkat, gitu kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Mengangkat seorang pasangan ini meskipun dia memiliki latar belakang yang sangat kelam, gitu.
0: Iya, yeah, benar.
1: Dan sang pria ini meyakini setiap orang ketika diberikan kesempatan dia akan memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin.
0: Betul.
1: gitu.
0: Betul.
1: Gitu. Ya. Jadi jangan pernah mengecewakan kesempatan yang sudah diberikan sama orang yang benar-benar mau mengangkat gitu loh.
0: Jadi baginya penilaian manusia tidak penting selama hubungan dan perasaan mereka berdua direstui oleh Tuhan.
1: Begitu. Nah itu kalau memang direstui sudah ya. Jodoh.
0: Sudah jodoh ya.
1: Ya itu tadi kan katanya jodoh itu nggak milih-milih katanya.
0: Milih-milih.
1: Kalau ya. Bahasa orang mah jodohnya mah jorok cina gitunya.
0: Ya.
1: Nggak milih-milih. Uh-huh. Kadang apa namanya dapat jodohnya. Yang dari timur ke barat.
0: Nah, penting mah ada sinyal.
1: Ya kan dari barat ke timur atau benar. Sebaliknya. Ada yang ke timur lagi kayak gitu
0: ada,
1: kan.
0: Ya,
1: karena jodoh itu sebuah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan.
0: Iya betul.
1: Dan kita tidak akan pernah tahu. Kayak misalkan Mang Jarwo. Ableng-ablengan ke Lembur Batur.
0: Pemain band ya.
1: Kan negara Batur ngeband.
0: Iya.
1: Ya kan? Apa namanya? Ingin mendapatkan pasangan,
0: ternyata.
1: Tapi ujung-ujungnya mah dirangkas-rangkas kene jodohnya kan gitu.
0: Ujungnya mah ya.
1: Iya.
0: Kembali lagi ke
1: kembali lagi, ya. Kembali lagi kepada rahasia Allah yang sudah menentukan. Iya. Ternyata jodohnya itu bukan yang ada di luar sana,
0: ternyata
1: tapi masih di apa kampung halaman sendiri.
0: Oh, gitu
1: kayak
0: ya.
1: Gitu. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini masih apa namanya berlangsung.
0: Jadi gak jauh
1: seperti
0: ya.
1: Itu. Jadi, nah ketika lagu Hitam Duniamu putih, kemudian Putihnya ya. Cintaku itu ya tidak jauh seperti itu.
0: Okay.
1: Cuman nanti ketika apa istilahnya menemui seseorang dengan kondisi seperti itu, ya baik pihak perempuannya juga apa namanya harus bisa memaksimalkan, memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin menjadi yang lebih baik.
0: Nah itu.
1: Dan ya. Buat cowoknya yang berhati mulia ini selalu diberikan keberkahan, selalu berprasangka baik.
0: Betul.
1: Gitu karena berprasangka baik itu sama saja dengan memudahkan segala urusan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Orkes.
1: Iya. Iya ya Pak Dokter.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih di 89 Mota Tuli FM, cincin bermata biru.
1: Iya. Ini lagu lawas, lagu lama yang menjadi lagu andalan Bondarita Sugiarto.
0: Betul sekali.
1: Yang kemudian juga banyak pengagum dan juga fansnya yang ketika di momen-momen tertentu seperti acara Agustusan,
0: yeah.
1: Ini suka dijadikan lagu-lagu untuk karaokean.
0: Karaokean ya, bermata
1: cincin
0: biru.
1: Permata biru.
0: Permata biru.
1: Ini sebetulnya kalau boleh tahu Bang Riko,
0: yoi.
1: Ini mengisahkan tentang apa sih nih?
0: Menceritakan tentang kekecewaan yang sangat mendalam akibat pengkhianatan cinta. Di mana cincin permata biru yang dulu diberikan oleh Bang Jarwo apa siapa ya kepadanya?
1: Mang Genul.
0: Sebagai tanda cinta kasih ternyata menjadi simbol kebohongan dan kehancuran hati karena sang kekasih mendua. Wah, ini Bang Senegal ini.
1: Oh, begitu.
0: Senegal kalau nggak salah ini.
1: Jadi cincin permata biru itu hanya simbol palsu.
0: Nah, itu.
1: Yang sebenarnya di belakang tuh dia sudah mendua.
0: Mendua.
1: Iya. Bukan menyandung, bukan ya?
0: Bukan, menggeboy itu.
1: Jadi ketika tahu bahwa cincin permata biru yang diberikan oleh kekasihnya ini ternyata itu hanya sebagai kepalsuan.
0: Kepalsuan.
1: Untuk menutupi perilakunya di luar sana mendua,
0: ya.
1: Akhirnya dia sadar dan tahu bahwa dia itu sebetulnya dibohongi gitu ya.
0: Nah itu ya, seakan-akan memberi kepercayaan nih ngasih cincin nih, nggak taunya gitu kan.
1: Nggak taunya ada maunya.
0: Ada maunya gitu.
1: Gitu.
0: Kan.
1: Ada udang tulalean.
0: Nah,
1: kayak gitu ya.
0: Betul sekali. Jadi simbol janji cinta, ikatan yang diberikan pada masa baheula ini.
1: Iya, masa baheula.
0: Iya.
1: Masa bobogohan lah.
0: Masa bobogohan gitu.
1: Masa bobogohan, terus sengaja. Entah itu cincin permata birunya asli apa KW itu ya. Soalnya kan itu jadi sebuah simbol kepalsuan yang ternyata itu hanya untuk memberikan sebuah kepercayaan palsu.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang padahal ternyata di belakang tuh punya yang lain gitu ya.
0: Punya cem-ceman yang lain.
1: Iya, kayak cem-ceman tempat ikan emas itu ya. Ikan kalau mancing di balong kan suka ada cem-ceman.
0: Ada.
1: Ya kan?
0: Ada.
1: Kalau kebetulan ada yang mau nambah tinggal ngambil kan.
0: Nah, itu.
1: Kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Ini mah kayak punya cadangan nih.
0: Cadangan.
1: Jadi apa ya? Kalau misalkan punya prinsip seperti ini, memang aman ini terkendali. Gitu
0: aman
1: ya.
0: Dong.
1: Ya. Tapi di sisi lain ada orang yang tersakiti, gitu ya.
0: Amat ya.
1: Karena kalau udah berbicara soal perasaan,
0: ya.
1: Tidak ada istilah sebutnya tuh antisipasi.
0: Antisipasi ya.
1: Ya antisipasi kan kayak gitu, misalkan punya kalau misalkan dengan ini tidak berlanjut, kan udah punya cadangan kayak gitu.
0: Iya.
1: Iya. Padahal dalam hubungan cinta itu nggak bisa seperti itu, Mang Jarwo.
0: Pan ngomongin mana? Jadi cincin ini hanya menjadi pengingat pahit atas hancurnya sebuah hubungan ya.
1: Iya, karena si cewek ini merasa yakin.
0: Iya.
1: Merasa pasti dengan cincin tersebut gitu kan. Karena kan ketika seorang cowok memberikan cincin kan itu sebuah apa ya, sebuah simbol.
0: Iya, betul.
1: Pernyataan cinta yang mau mau bersama, mau berjalan berdampingan.
0: Iya.
1: Berjalan berdua satu tujuan gitu kan.
0: Berdampingan, iya.
1: Gitu. Dan ternyata itu hanya sebagai
0: sebagai
1: taktik saja ternyata ya. Gitu kan.
0: Waduh, strategi ya.
1: Ketahuannya kan seperti itu.
0: Benar.
1: Ya akhirnya kan ada yang merasa merasa kecewa gitu loh.
0: Kecewa ya.
1: Jadi kalau sudah kecewa itu kan waduh ini
0: obatnya harus
1: ke cowok ini.
0: Iya.
1: Kalau cewek gitu.
0: Iya, harus
1: tuh. Iya, kalau cowok ya ke cewek. Iya,
0: bukan kecebong ya, bukan.
1: Iya, bukan kecoa. Jadi kalau cowok kecewa, obatnya kecoa gitu. Iya, jadi apa ya? Saya salutnya itu sama si pencipta lagu loh, Bang Eko.
0: Iya, benar.
1: Sama si pencipta lagu yang
0: lagunya, ya.
1: mungkin si pencipta lagu ini pernah mendengar ya, sebuah kisah itu,
0: orkes,
1: atau mungkin pernah apa namanya mendengar curhatan langsung dari seseorang yang merasa kecewa.
0: Nah,
1: nah dari curhatan itu si pencipta lagu ini terinspirasi gitu loh.
0: Nah,
1: terinspirasi menjadikan sebuah curhatannya itu sebuah lagu.
0: Waduh, pas ini.
1: Sebuah lagu yang ternyata lagu ini itu bisa mewakili perasaan-perasaan yang kecewa gitu loh. Gitu maksudnya. Sehingga ketika ini dibawakan sama Bunda Rita Sugiarto ini cocok gitu loh.
0: Tepat sekali ya.
1: Tepat kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Lagu-lagunya. Dulu kan misalkan zaman kaset sampai beli kasetnya.
0: Iya.
1: Atau beli PCD-nya, ya gitu kan. Nah kalau sekarang udah gak bisa ada istilah, oh senang lagu ini nih, mesti beli kaset ke toko, atau beli PCD ke toko. Kalau sekarang gak, cukup lihat di YouTube.
0: Tinggal lihat aja ya.
1: Cukup di download, udah.
0: Iya,
1: praktis kan?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, ya tadi ada permata biru. Permata biru ya.
1: Iya, permata biru. Identiknya dengan cincin ya.
0: Iya, cincinnya permatanya warnanya biru begitu ya.
1: Kalau Bang Jaino mah mungkin sama Pak Mas Tari mah bukan cincin permata biru. Tapi cincin batu akik.
0: Iya. Aduh, batu combong ya.
1: Iya.
0: Oke, kita nikmati kembali. Marakar. Oh ya. Kita nanti ya.

0: lagu nyerap sekali Bang Jarwo ya.
1: Iya, nyerap nih ini, kayak apa air nyerap ke kapas.
0: Nah, itu ya. Karena ini cintanya ini benar-benar suci ya. Ya. Yeah. Tapi sang bangonya ini merelakan ya asal bahagia sang kodoknya tersebut ya.
1: Iya. Yeah. Ini. Yeah. Jadi lagu ungkapan hati dari miliknya almarhum Bara Karma ini sebuah ungkapan hati dari sang bango
0: atau seseorang
1: yang mengagumi dan juga mengakui rasa suka dan cintanya terhadap seseorangnya itu atau terhadap sang kodok gitu ya.
0: Nah, iya.
1: Namun dia memilih untuk merelakan kemudian hanya mencintai di dalam hati.
0: Nah.
1: Karena mengetahui bahwa orang yang dia suka, yang dia sayangi dan kaguminya ini ternyata sudah memiliki status.
0: Status, benar.
1: Dan statusnya itu tidak bisa dipungkir karena sudah berdasarkan hukum.
0: Nah, itu dia.
1: Gitu. Nah. Jadi tidak bisa dipaksakan.
0: Tidak bisa.
1: Karena kalau dipaksakan akan melanggar hukum.
0: Nah,
1: begitu. Sehingga berarti ya. Si seseorang ini mau enggak mau harus merelakan dan melepaskan meskipun berat. Meskipun berat, akan tetapi keberatannya ini tidak bisa dilandasi atas dasar hati, karena kenyataannya tidak bisa dilaksanakan karena kondisi,
0: ya, kondisi
1: yang tidak memungkinkan.
0: Benar.
1: Gitu. Jadi menurutnya itu tidak mungkin dia mencintai atau untuk memiliki orang tersebut kalau ternyata orang tersebut tuh
0: sudah punya
1: pasangan status, gitu
0: ya,
1: kecuali masih single.
0: Singlet
1: itu bisa perawan atau janda.
0: Nah
1: tapi kalau berstatuskan istri orang nah rasa cintanya ini mau nggak mau itu harus dikubur dalam-dalam.
0: Karena apa?
1: Gitu
0: kan ya, karena sudah
1: karena punya. Kalau dipaksakan akan membahayakan bagi si seseorang itu dan juga orang yang dia sukai tersebut juga.
0: Ya, walaupun ya melupakannya sulit sekali.
1: Memang ya, sulit untuk dilupakan gitu.
0: Tapi
1: tetapi kan asal. Kembali lagi kepada sang bango bahwa kata pepatah bijak mengatakan bahwa cinta itu tidak selamanya harus memiliki.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi ketika cinta tidak selamanya harus memiliki, dengan melihat dia bahagia dengan pasangan orang lain, dia sudah merasa bahagia.
0: Nah, itu yang benar.
1: Itu.
0: Begitu ya.
1: Jadi jangan ingin memaksakan ingin memilikinya.
0: Oh iya.
1: Oh iya. Ini malam nih luar biasa nih. Bang Iko tuh menghadirkan lagu-lagu yang apa ya, kayak seolah mengungkapkan sesuatu gitu. Sehingga begitu mudah dicerna begitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya, ya.
1: Oh, iya. Dan ya tentunya juga ini tidak hanya dirasakan oleh apa satu pihak. Mungkin. Kenapa lagu ini bisa apa namanya bisa menjadi sebuah lagu?
0: Yeah.
1: Ya, tadi itu saya bilang pencipta lagu ini dia menciptakan bisa karena faktor pengalaman sendiri.
0: Ya, yeah, bisa.
1: Bisa juga karena cerita dari tetangganya.
0: Iya. Yeah,
1: atau temannya.
0: Bisa seperti itu.
1: Juga. Atau mungkin dia saat lagi di angkot ada yang curhat terus kedenger sama dia, "Oh, nah, nih bagus nih.
0: Buat lagu nih."
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Cuman nih si pas diangkut dia nggak tahu kalau yang ngomong itu siapa gitu.
0: Nah,
1: jangan-jangan.
0: Nah. ada gula ada yang sebut gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ya. Oke, itulah lagu-lagu yang kita hadirkan di malam hari ini, semoga bisa menambah suasana hangat di ruang dengar Anda ya.
1: Iya.
0: Terutama untuk Anda yang mungkin saat ini sedang bete temperamen, suasana hati sedang gundah ya. Bukan gundul tapi gundah.
1: Iya.
0: Ya. Nah, selamat malam iya. Semoga.
1: Tahu bukan tahu gundul.
0: Oke, baik, masih di 89 Multatul FM.

0: Malang ya. Ya, mungkin kesepian Bang Jaro ya. Bercerita kesedihan seseorang yang merasa kesepian, tidak merasakan kasih sayang, kekasih, dan merasa dirinya tidak pantas dicintai. Ini sesuatu hal yang mungkin ada sesuatu yang kecewa kali ya.
1: Ya, judulnya aja Malang. Ya. Jadi ini sebuah posisi ketika sudah berada di apa ya, jalan buntu gitu ya.
0: Buntu, ya.
1: Jadi di, dan biasanya ini terasa itu ketika-ketika itu posisi tengah sendiri
0: termenung
1: gitu,
0: ya, gitu. Sunyi, gitu.
1: Terus dan apa yang dilakukannya seperti menemui kebuntuan begitu, sehingga seolah menyalahkan apa namanya diri sendiri, kok Malang amat ya kayak gitu.
0: Nah, itu ya.
1: Sehingga hal-hal itu memang manusiawi ketika kita sebagai manusia biasa yang tidak memiliki kesempurnaan pasti akan apa namanya mengalami hal seperti itu pada titik tertentu gitu.
0: Benar sekali.
1: Akan tetapi ya barangkali itu sebuah curhatan dari seseorang yang pernah mengalami dalam posisi tersebut. Dan memang tidak seperti apa namanya mudah kita membalikkan telapak tangan ketika berbicara. Oh mungkin orang itu gak sabar.
0: Yeah.
1: Oh orang ini ketika mendapat ujian akhirnya seperti menyalahkan gitu. Ya padahal setiap orang tuh memiliki persoalannya masing-masing
0: ya.
1: Dan juga penyelesaian masing-masing gitu.
0: Yeah.
1: Akan tetapi ketika kita sadar bahwa setiap apapun itu adalah sebuah ujian.
0: Ujian ya.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menguji hambanya ketika kita tidak sanggup
0: kemampuannya.
1: Iya, kita sanggup pasti menghadapi ujian tersebut
0: karena mampu.
1: Gitu. Hanya karena kita belum menemukan caranya.
0: Nah, itu dia.
1: Hanya karena belum menemukan momennya.
0: Momennya.
1: Dan selalulah berprasangka baik bahwa setiap apapun adalah pengalaman yang berharga dan juga nanti ada sebuah solusi yang terbaik untuk kita pastinya.
0: Oke, baik, ya.
1: Dan selalu memiliki keyakinan bahwa apapun yang menjadi persoalan akan ada jalannya
0: juga.
1: Akan ada solusi. Yang solusinya itu akan indah pada waktunya.
0: Wah, luar
1: biasa di luar.
0: Nah.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Ya baik sahabat Mengdadoli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya di malam hari ini.
1: Dan kita mengucap banyak terima kasih untuk semua kebersamaan yang sudah ada gabungkan dari awal sampai dengan saat sekarang.
0: Oke.
1: Kemudian juga mohon maaf bila ada kata ucapan yang kurang berkenan. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya yang bertugas, Aditya undur diri.
0: Rika Kalista undur diri dari ruang dengar Anda, dan akhir kalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

sahabat Multatuli. Mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Kita bisa memiliki pikiran positif dengan bantuan meditasi. Meditasi juga bermanfaat agar pikiran kita menjadi lebih jernih dan mental menjadi lebih siap. Cobalah untuk melihat berbagai sisi positif yang kita peroleh selama ini. Selain itu, berterima kasih kepada diri sendiri karena bisa melewati hari kemarin dapat dilakukan agar kesehatan mental kita lebih baik.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu?
2: 12 Agustus, Hari Wanita TNI Angkatan Udara atau WARA. Realisasi pembentukan dilandasi dengan ide emansipasi wanita, di mana wanita juga mempunyai hak yang sama untuk memilih pekerjaan dan profesi yang diinginkan. Terbentuk pada tanggal 12 Agustus tahun 1963, awalnya tugas WARA hanya mencakup pemberian tugas yang sesuai dengan naluri atau kodrat perempuan seperti membantu di bagian administrasi, guru bahasa, dan bidang hukum. Namun sejalan dengan waktu, para WARA mampu membuktikan bahwa mereka sanggup melakukan tugas lebih seperti menerbangkan pesawat dan lain sebagainya yang setara dengan tentara pria.

Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.

0: Ngapain?
1: Lagi latihan tarik tambang buat Agustusan nanti.
0: Hari gini.
1: Lah terus?
0: Baca nih.
1: Tapi FM mempersembahkan tarik tembang dengan hadiah menarik dan tropi. Wah, pendaftarannya kapan nih?
0: Baca lagi nih.
1: Pendaftaran gratis mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Lomba diselenggarakan tanggal 15 Agustus 2026 pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di studio Mutatuli FM. Wah, keren nih. Terus ketentuan lombanya gimana?
0: Ini ada di bagian ini.
1: Ketentuan lomba, peserta warga Kabupaten Lebak, pria atau wanita, pelajar atau umum, berusia 15-30 tahun, wajib memfollow akun IG-nya di @mutatulifm. Wah, seru nih. Terus kalau gue pengen daftar, kemana nih?
0: Yang ini. Iya, santai.
1: Untuk info lebih lengkap, kunjungi IG mutatulifm atau kontak personnya, hubungi Nisa di 0858-1442-4428.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia serta melestarikan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme pemuda Indonesia, Multatuli FM dengan bangga mempersembahkan Tarik Tembang. Tarik suara tembang kemerdekaan. Lagu pilihan Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, Indonesia Jaya, Ibu Pertiwi, Merah Putih, Negeriku, Kebiar-kebiar, Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Syukur, dan Gugur Bunga.
1: Oke, gue udah ngerti nih. Lo mesti anterin gue.
0: Woi, nganterin. Tapi gak pakai ditarik pakai tambang juga kali.
2: Tarik tembang, tarik suara, tembang kemerdekaan.
3: Give applause for Aziz Hedra and Siska Saris.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku